0: Nomor berdua, kita nonton tapi gak ngerti bola.
1: Iya benar banget, kita betul. Nonton tapi kita gak ngerti ya Teo ya.
0: Iya.
1: Karena kamu lagi menyaksikan VAR, Visual Asal Review. Barengan sama aku Desi.
0: Dan aku Teo ya, teman Pro 2. Dan pastinya dua orang yang punya satu keahlian khusus nih ya.
1: Iya.
0: Betul ya kak ya, tapi salah komentar tapi tetap percaya diri nih.
1: Harus banget teman Pro 2. Ya, pemirsa dan juga teman Pro 2, kita bukannya ex-pemain bola ya.
0: Betul.
1: Tapi kita juga bukannya mantan wasit ya gak Teo?
0: Iya betul, kita tuh cuman penonton yang kadang salah lirik gawang yang diserang. Tapi biasanya penonton yang sok tahu gitu.
1: Atau malah jadinya kita sok tahu nih.
0: Iya yang lebih tahu gitu ya.
1: Anyway ya teman Pro 2, kali ini tuh kita akan hadir buat nge-review video-video momen seru, lucu, aneh, dan juga bikin geleng kepala tentang bola.
0: Dan pastinya ya disclaimer ya kak ya, di situ bukan cuman soal review aja kita di sini, tapi emang kita tuh ngasbun banget ya.
1: Ngasbun banget ya pokoknya.
0: Iya, namanya juga visual ya.
1: Iya.
0: Visual asal review nih teman Pro 2.
1: Nah, oke okay, teman-teman, langsung aja ya. Kita terjun ke video pertama. Siap-siap ya. Ini tuh enggak bakal bikin kamu lebih ngerti bola, tapi pastinya bikin kamu ketawa. So, let's go. Time refreshments already. Levi Cole. The spectators are headed up for half-time refreshments already.
0: ini videonya udah kayak mau tarik-tarik tambang ya kayak, cuman ini objeknya baju gitu.
1: Iya, tapi kayak lebih kayak mau nyuciin sih kalau kata aku sih.
0: Ini bajunya udah keringatan ya dicuci ke laundry.
1: Iya, bener banget tuh kan, udah kayak mau dicuci langsung aja tuh, langsung ditarik langsung deh dia copot.
0: Iya, tapi anehnya ini mereka tarik-tarikan tapi tetap fokus sama satu ya.
1: Iya,
0: tendangan sudut kayaknya ya kak ya. Tendangan iya. Sudut nih kayaknya. Jadi mereka tetap tarik-tarikan, yang lain pada fokus ngeliat bola. Tapi yang anehnya tuh satu orang di depan dua orang itu loh. Sekalian iya. Ngeliat di depan tapi ngeliat lagi di belakangnya.
1: Nah benar banget tuh Teo. Langsung aja ya Teo ya. Ini kita langsung aja kalau misalkan itu yang video ini kan masih pemanasan banget.
0: Betul,
1: ya Teo ya.
0: Betul, pemanasan banget nih kak.
1: Nah ini tuh kita nanti akan ada video kedua nih Teo.
0: Tapi ini keren banget sih kak ya. Nah oke, sekarang kita lanjut ya teman Pro 2, kita ke video berikutnya dan kita komentarin pastinya. Nah langsung aja sekarang kita mau kasih lihat video berikutnya yang lebih dar-der-dor.
1: Yes, apa tuh?
0: Ini dia.
1: Cek.

0: Wih, ini akibat fokus atau pengen ngelihat bolanya harus masuk gitu ya kak ya?
1: Iya benar banget. Yeah. Dan itu saking semangatnya tuh Teo lihat deh, sampai kepentok dan benjol deh kayaknya tuh Teo tuh.
0: Ngomong-ngomong kak ya, tadi kayak bolanya kayak abis disengat lebah.
1: Bengkak langsung ya?
0: Iya, tapi satu aja ya syukurnya ya, nggak semuang ya.
1: Bener banget.
0: Kira-kira dia masih pede nggak tuh ya, tetap ikut main apa gimana?
1: Nah harusnya sih Teo, tapi itu langsung ada tim medis datang tuh Teo tuh.
0: Oh iya. Kayaknya kalau aku sih langsung pakai lakban gak sih?
1: Lakban
0: ya.
1: Ansaplas kali.
0: Terlalu kelihatan ya kak ya. Nah untung langsung dikompres ya, jadi aman lah ya. Tuh lihat. Tuh.
1: Ya itu langsung dapat pertolongan pertama sih.
0: Untungnya gol ya, masuk gawang. Jadi ya walaupun nabrak tiang, malu ya mungkin sedikit, tapi gak sia-sia karena udah masuk gol.
1: Nah, iya benar banget nih. Dan ini juga langsung dia gol, jadi ya selebrasi lah anggap aja ya Teo ya.
0: Ini namanya malu-malu ge. Malu-malu tapi menghasilkan gol dan poin. Nah, walaupun udah malu ya di depan banyak orang nabrak satu tiang ya. Akibat ini enggak tahu mata sebelahnya enggak ngelihat apa gimana, jadi langsung nabrak nih Kak. Aduh sayang banget nih. Tapi untungnya dia nyetak gol sih, aman ya harusnya ya.
1: Iya. Dan semoga aja tuh kayak cepat kempes lah ya Teo ya.
0: Untung aja kira-kira dia harusnya sih langsung break dulu gak sih dia ya, digantiin sama yang lain kan, tunggu yang kepes dulu nih dia punya benjolan-benjolan.
1: Langsung aja tuh Pro 2, sebelum kita lanjut ke video yang lainnya juga yang lebih seru dan pastinya juga lebih kocak.
0: Yes.
1: Kita break dulu ya.
0: Oke, waduh kita harus break kayak main bola aja nih kak ya, ada waktu break-breaknya.
1: Ada dong, mau jalan-jalan cilok dulu gak nih kita?
0: Oke,
1: nih?
0: Gas gak? Oke teman Pro 2 tetap di sini ya di VAR Video Asal Review.
2: 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui allo, excusez-moi, je suis dehors.
2: Yang katanya pengen
4: kirim
2: salam buat Mbak Nur yang lagi di
4: Mari. Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Yeay. Masih di VAR Visual Asal Review.
2: Yang pastinya ini bisa kamu simak di Prodo FM Tarakan di frekuensi 107 MHz.
1: Betul.
2: Atau juga bisa didengerin RRI Digital.
1: Banget.
2: Dan juga bisa ditonton nih Teo.
1: Iya, betul banget.
2: Di YouTube kita yaitu ya. RRI Tarakan Official.
1: Dan buat kamu yang nonton di YouTube kita RRI Tarakan Official, ditonton jangan lupa di subscribe ya, di like juga. Gak butuh biaya, gak nyicil juga. Oke, FYI teman Pro 2 ya, buat kamu ya yang belum tahu kenapa sih kok tiba-tiba ada VAR Video Asal Review hadir. Jadi VAR ini bagian dari program spesial Pesta Bola Dunia ya kayak tahun
2: ya,
1: ini.
2: Iya, benar banget. VAR ini kan Visual Asal Review yang hadir karena bagian salah satu bagian program spesial Pesta Bola Dunia 2026 nih Teo.
1: Betul. Izin dulu nih, izin.
2: Izin.
1: Izin ya teman-teman ya, ya yang ngerti bola ya. Kita komentarnya ya rada sok tahu ya. Nah, iya. Namanya Hasbun ya teman-teman bro. Karena yang kita bahas nih semua tuh yang terjadi selama pertandingan sepak bola ya. Bukan berarti bukan kita tahu informasinya ya.
2: Iya, benar.
1: Yang kayak 4-3-3 gitu.
2: Iya, kayak
1: kiri sayap kanan gitu ya, big.
2: Teo paham banget deh kayaknya.
1: Dikit lah ya kayak.
2: Tapi emang benar sih Tom Bro 2. Jadi ya yang kita bahas di sini tuh lebih ke ekspresinya Teo.
1: Betul.
2: Ekspresi pelatih, ekspresi penonton. Yang kalau misalkan ketangkep kamera itu yang kelihatan mukanya marah atau lucu kayak lagi ngantri di kasir di awal bulan Teo.
1: Oke, teman Bro 2. Oke deh kalau gitu kita lanjut ke video berikutnya. Ini dia.
3: Alessandro Andrei con el centro.

0: ya di situ ya. Ini kebanyakan gaya terlalu over kayaknya, bangga banget, terlalu berlebihan ya. Emang bahagia banget kalau udah cetak gol, tapi kalau udah berlebihan too much kayak gini bahaya juga jadinya ya, cedera, jadi gak bisa main deh jadinya.
1: Iya nih, selebrasi yang terlalu berlebihan itu emang gak baik sih Teo.
0: Betul banget, nih kalau kalau aku yang gitu sih kayaknya gak mau main bola lagi deh selanjutnya.
1: Ya gak bikin kapok juga kalian.
0: Ini nih ya teman-teman ya, kalau kita main bola nih aduh harus hati-hati sih ya.
1: Hati-hati banget. Karena apa tuh Teo?
0: Bahaya nih kalau kayak gini nih, jadinya antara kaki kita yang tukar ke belakang ya tadinya. Ini nih hampir tuh, untung ada tim medis nih.
1: Kalau aku sih ya Teo ya, menurutku tuh sesuatu yang berlebihan emang gak boleh sih.
0: Oh emang, terus? Jadi emang kalau kayak udah kayak lompat katak ya kak ya, kayak udah lompat katak nih dari daun ke teratai satu. Jadi tapi katak masih terjunnya masih bebas, masih aman ya.
1: Kalau ini kebebasan kayaknya Teo.
0: Udah kayak mau terjun dari atas gunung ya, kebayang deh kayak lompat ke air ke rawa.
1: Oke Teo, ini kita langsung aja ya, karena emang kayaknya nih banyak yang kurang-kurangnya nih, kurang asupan nih. Kita kayak perlu sesuatu yang lebih-lebih kocak lagi nih Teo.
0: Oke siap, kita lanjut ke video berikutnya teman Pro 2. Siapin fisik dan mental kamu, karena next video bakal seru lagi, lebih wow lagi. Oke, ini dia.
2: Большим трудом, но мяч все-таки отбирает. А дальше Скотт Мактомней появился в штрафной. Санчес вынес мяч прямо в нос шотландцу. И похоже, что немножко его, не нокаутировал, но в состоянии нокдауна вполне можно влететь. А здесь был большим трудом, но мяч все-таки отбирает. А дальше Скотт Мактомней появился в штрафной. Санчес вынес мяч прямо в нос шотландцу. И похоже, что немножко его, не нокаутировал, но в состоянии нокдауна вполне можно влететь.
0: Benyok ya mukanya kak ya.
1: Kayaknya ini kira-kira bakal dioperasi plastik apa enggak nih?
0: Aduh kurang tahu. Tapi kayaknya mereka, kalau aku sih melihatnya ini udah kayak angin. Bayangin kayak misalnya kita keluar dari kaca mobil, ngeliat mobil laju yang laju banget gitu ya. Muka tuh sampai kayak kelipet-kelipet gitu ya.
1: Aku sih takutnya kegeser deh itu mukanya.
0: Aduh kegeser. Ini kira-kira abis ditendangin bola gitu, mereka enggak gelut gak nih
1: kira-kira? Nah itu nih yang aku takutin nih, di belakang layarnya gimana nih, di belakang lapangan nanti kan?
0: Oh justru enggak nih. Kayaknya yang nendang bola kayaknya minta maaf dulu nih, takut ditonjok duluan.
1: Tapi kayaknya emang perlu lanjutan sih Teo.
0: Betul.
1: Biar kita tahu juga mereka nih baikan apa enggak.
0: Iya kayaknya. Kalau dilihat-lihat sakit banget ya kayak, aduh sakit.
1: Aduh, ini sih kayak bukan sakit lagi Teo.
0: Itu kulitnya sampai berlipat-lipat tuh.
1: Kalau menurutku sih kayak kegeser dikit deh.
0: Kira-kira abis tendang itu bakal kendor nggak tuh ya kulitnya, karena udah tertarik parah tuh sama tendangan bolanya.
1: Oh tenang aja, di Korea sama Thailand banyak kok buat gantengin. Apa perlu dibotok?
0: Oke, teman Pro 2 ya, kita kayaknya break dulu bentar teman Pro 2, karena pastinya masih banyak lagi video-video yang bakal kita tonton. Jadi tetap stay tune terus di sini.

0: Bentar Mi.
1: Mami,
2: Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya udah banyak.
4: Ini udah menang.
5: Yes,
2: menang. Aku di Pro 2.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Yo yo yo dorang, yo. Balik lagi, welcome back di Far Visual Asal Review. Is, oke.
1: Okay. Nih sebelumnya aku mau ngucapin makasih banget ya, buat yang udah selalu stay, yang dari tadi itu, yang nontonin kita. Tapi buat yang baru gabung, ini kayaknya kamu mesti set alarm deh.
0: Iya betul banget teman-teman ya.
1: Iya benar banget. Karena biar apa? Biar nggak ketinggalan Teo. Karena nanti VAR ini akan hadir di setiap hari Minggu jam 9 pagi.
0: Betul.
1: Pastinya di Pro 2 FM Tarakan.
0: Asik.
1: Teman terbaik kamu dong.
0: Oke, teman-teman jangan kemana-mana ya. Karena kita bakal nyaksiin satu video nih ya. Yang pastinya gacor parah. Langsung aja ini dia videonya.
2: Hang on. Wait a minute. What's going on here? What the? That is magic! Literally, take this! Hang on, what's going on here? There we go!
3: Magically!
2: They shredded it!
4: Hang on. Wait a minute. What's going on here?
2: What the? That is magic! Literally, take this! Hang on, what's going on here?
1: Wah, ini Teo, ini main sulap nih dia Teo.
0: Oh, iya, ini kayak ada adegan Deddy Corbuzier nih ya kak ya.
1: Iya, apa jangan-jangan dia muridnya Deddy Corbuzier Teo?
0: Atau mungkin ini suhunya kak ya? Ini apa namanya gurunya Deddy Corbuzier?
1: Bisa jadi sih.
0: Iya, ini kayak misalnya atau mungkin kerjaan sampingannya kak ya?
1: Nah, jangan-jangan itu.
0: Jadi ini pesulap berkedok. Pemain sepak bola.
1: Atau kebalik. Sebenarnya pemain bola, tapi sampingannya tuh sulap.
0: Iya, ini kalau aku jadi wasit shock parah sih, iya. Shock parah.
1: Kira-kira nih wasitnya kena mental enggak nih?
0: Kena mental tuh sampai ngelap-ngelap muka tuh. Sampai shock karena kartu kuningnya sampai kebakar, terus ada yang kayak dirobek-robek gitu ya, harus halus-halus gitu. Tuh.
1: Enggak terima kayaknya iya. Emang ya kalau dikasih kartu kuning.
0: Magical. Ini serius apa enggak ya? Tapi kayaknya ini emang betul-betul sih sepak bola ini orang-orangnya kayaknya pada punya bakat yang lain ya kak ya.
1: Iya pastinya lah, bakat tersembunyi yang kita nggak tahu nih kan.
0: Setelah ini abis main bola, abis ini buka panggung di tengah-tengah lapangan buka sulap.
1: Jangan-jangan Teo, jangan-jangan emang sebenarnya dia itu kalau malam jadi pesulap Teo.
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Bisa
1: kan?
0: Jadi teman-teman.
1: Nah makanya, kamu bisa lihat tadi kan langsung aja tuh keluar api dari tangannya langsung kebakar.
0: Nah itu dia kalau misalnya kayak gitu tuh kan apa wasitnya itu sebenarnya kalau jadi wasitnya bisa shock atau pengen juga ngeliat lagi nagi gitu ya. Tapi kalau dilihat-lihat dari tadi wasitnya itu shock banget kak.
1: Tapi kayaknya kartunya sampai habis duluan deh Teo.
0: Ini next tadi kartunya masih ada nggak nih atau udah kebakar atau udah hilang gara-gara ada pusulapnya?
1: Nah itu makanya. Oke Teo, terima ya, teman Pro 2 juga dimanapun kalian berada. Visual Asal Review untuk hari ini yang pastinya penuh momen, penuh tawa, dan juga penuh kebingungan yang produktif nih Teo.
0: Oke. Oke, jadi kak setelah nonton ini langsung ngerti bola nggak?
1: Wih, ya pasti enggak lah. Nah. Yang ada aku malah bingung. Tapi aku senang. Iya dong.
0: Ya betul sih, emang itu yang penting ya kak ya. Sepak bola itu bukan cuma soal ngerti ya, soal ngerti bola, tapi soal ngerasain momennya bareng-bareng.
1: Kata-kata
0: mungkin bareng-bareng doi, bareng keluarga.
1: Itu bijak banget ya kata-kata kamu.
0: Okay.
1: Boleh nggak kalau misalkan nanti dicetak di kaos? Boleh dong.
0: Boleh, boleh banget. Oke, makasih ya teman Pro 2 udah temenin kita di hari ini ya. Minggu depan pastinya kita balik lagi dengan video yang baru yang asik pastinya dengan host-host yang nggak kalah keren teman Pro 2 nggak kalah asik pastinya.
1: Iya, yeah. So teman Pro 2 selalu stay positif, stay happy dan juga jangan lupa nonton pertandingan sepak bola.
0: Oke.
1: Okay. Meskipun kamu nggak ngerti siapa pemainnya, wasitnya, yang penting kamu happy nonton itu.
0: Betul banget. So far buat kamu ya teman Pro 2 ya, video asal review hari ini bisa dengerin lewat frekuensi 107 MHz aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan, dan pastinya jangan lupa di subscribe dan like teman Pro 2.
1: Ya, karena subscribe dan like itu gratis loh Pro 2.
0: Oke.
1: So, kita berdua pamit. Aku Desi.
0: Aku Teo.
1: Sampai jumpa minggu depan.
0: Sampai jumpa lagi kita di verse selanjutnya.
1: Yeah.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jangan. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2 sepada. Masih ditemani sama Theo, teman Prodo 2 yang masih stay tune nemenin kamu nih, goy ya. And citizen, merapat dulu. Ada kabar spesial buat kamu ya. Kalian, teman Prodo 2 yang penggemarnya NCT. Hari ini 20 Juni, teman Prodo 2 ya. Dan pastinya, teman Prodo 2, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu datang juga nih, goy. Kenapa tuh? Yes, karena di 20 Juni kemarin, teman Pro 2, sebelum ada pertemuan ya, kontor di tenis indoor Senayan, teman Pro 2. Ya, kita ketinggalan, teman Pro 2 ya. Gak apa-apa, kita gak bisa nyapa mereka langsung, tapi kita bisa ngeliat mereka lewat sosmed juga udah bahagia banget ya. Penukaran Miss Band dibuka pada 9 pagi kemarin, teman Pro 2 di Plaza Matia Senayan, dan siapkan Avisher kalian ya, pastinya bisa untuk nanti next kedepannya teman Pro 2 pengen ketemu mereka. Dan yang paling penting adalah teman Pro 2 ya, kalau misalnya kamu pengen ketemu mereka teman Pro 2 ya, datanglah lebih awal, karena fancon bakal pastinya dimulai lebih awal juga teman Pro 2 ya. Jadi jangan lambat-lambat, biar kamu bisa paling depan, paling ketemu mereka. Oke teman Pro 2 ya. Dan sebelum itu teman Pro 2, di sepeda kali ini teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena masih banyak lagu-lagu yang pastinya udah disusun sama Kak Mei teman Pro 2, yang bikin suasana kita hari ini makin happy di weekend day teman Pro 2. Next, kita dengerin dulu artis sahabat dari Nitchie.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Prodo FM teman terbaik kamu, teman Produa masih di sepeda bareng Teo, masih stay tune nemenin kamu teman Produa. Hey, siap-siap teman Produa, pagi ini laga hidup mati di grup A Piala Dunia 2026. Ekuador bakal berhadapan dengan Curaçao teman Produa. Curaçao di Kansas City Stadium. Nah, kalau diibaratkan nih, pertandingan ini kayak ujian semester. Kalah. Waduh, peluang lanjut bisa makin tipis nih teman Pro 2 ya. Tiket menuju babak berikutnya masih terbuka lebar pastinya. Ekuador datang dengan misi balas dendam setelah kalah tipis dari Pantai Gading lewat gol dramatis di menit-menit akhir ya. Sementara Curaçao juga lagi cari kebangkitan usai dihajar Jerman 7-1 teman Pro 2 ya. Diulang lagi, 7-1. Wih, pada laga pembuka. Gila. Tapi jangan salah, Sugoi. Meski kalah telak ya, Curaçao juga berhasil mencetak sejarah lewat gol Livano Komenesia. Gol pertama mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Jadi semangat mereka jelas enggak bisa diremehin. Bukan kaleng-kaleng nih. Oke, Goy, menurut kamu siapa ya kira-kira yang bakal jadi pahlawan pagi ini? Apakah Ener Valencia, sang kapten Ecuador, atau justru Livano Komenesia yang kembali bikin kejutan? Yang jelas kedua tim ini gak punya banyak pilihan selain menang, teman-teman dua ya. Coba kalau kalian nih jadi pelatihnya, teman-teman dua, kira-kira strategi apa yang kalian bakal pakai? Dan main nyerangnya itu dari menit pertama atau nunggu lawan bikin kesalahan dulu nih?

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Yeay teman Pro 2, sepada Tio masih stay tune pastinya nemenin kamu teman Pro 2. Gak kerasa udah jam 9 ya, artinya teman Pro 2 ya, kita harus makin semangat nih teman Pro 2 ya, buat beraktivitas hari ini. Walaupun ternyata hari ini cuaca lumayan mendukung, kalau kita mau jalan santai gak mendung, gak terik banget teman Pro 2 ya. Ya enjoy lah pastinya, dan semoga hari kamu menyenangkan teman Pro 2. Kita ke next ke lagu berikutnya teman Pro 2. Semoga hari kamu menyenangkan dan bahagia selalu.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pada selamat pagi teman Pro 2. Ya, gimana kabar kamu pagi ini teman Pro 2? Semoga masih enjoy ya. Dan teman Pro 2, kita tadi udah dihibur dengan Aisyah Jamela ya, Jamela dengan singlenya Gara-gara Kamu. Ya, My Stephens juga pengen nyapa kita dengan singlenya Cheeky But Care Me. Ini bakal enjoy banget sih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di rumah santai masak-masak pagi, mungkin teman Pro 2 tuh bersih-bersih aja ya. Nikmati lagu yang satu ini.

can make your dreams come true. Come on, my way.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 107 Prodo FM teman terbaik kamu teman Prodo 2. Stay tune terus, masih di Prodo FM bareng Teo. Masih stay tune nih teman Prodo 2 ya. Gimana nih kabar kamu hari ini teman Prodo 2? Masih enjoy? Ya yeah. Semoga masih enjoy teman Prodo 2 ya. Aku pengen ngasih informasi yang menarik dulu nih buat kamu. Anyway, teman Pro 2 tau gak sih, kali ini ada Taylor Swift yang sukses tulis lagu film Toy Story hanya dalam satu hari. Yeay, tulis lagu film Toy Story dalam hanya satu hari teman Pro 2 ya. Reputasi Taylor Swift ini sebagai salah satu penulis lagu paling produktif nih. Produktif ini teman Pro 2 ya, produktif di layar sinema, di mana penyanyi peraih belasan piala Grammy ini dilaporkan berhasil menciptakan sebuah lagu original untuk proyek waralaba film animasi legendaris Toy Story hanya dalam kurun waktu satu hari aja nih. Dan teman Pro 2 ya, mengenai proses kreatif yang luar biasa cepat ini juga diungkapkan oleh tim produksi musik internal studio. Dan langkah pekerjaan yang kilat itu sempat mengejutkan jajaran eksekutif Pixar ya dan Disney, yang awalnya memperkirakan proses penciptaan lagu tema utama akan memakan waktu hingga berminggu-minggu demi menyelaraskan alur film yang pastinya penuh emosi. Dalam sesi wawancara mengenai balik layar produksi, sang komposer mengungkapkan kegagumannya terhadap kemampuan narasi Swift yang mampu menangkap esensi persahabatan serta nostalgia khas dunia Toy Story secara instan. Begitu menerima draft kasar sinopsis cerita dan beberapa potongan visual animasi, Taylor Swift langsung mengunci diri di studio dan menyelesaikan seluruh bait lirik serta melodi dasar malam itu juga. Narasinya juga yang kuat dan menyentuh dalam lagu baru tersebut dinilai sangat pas untuk menghidupkan dinamika petualangan terbaru dari karakter Woody dan kawan-kawannya. Keren teman Pro 2, ini nih yang dimaksud musisi yang super duper kreatif teman berdua. Kalau kamu mungkin memiliki bakat untuk menciptakan suatu hal yang menarik teman berdua, boleh banget ya, teruskan dan kembangkan.

0: country. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 10 pagi bersama aku, Theo. Kita ke informasi pertama, laga Ekuador melawan Curacao pada pertandingan fase kedua grup E Piala Dunia 2026 masih ketat. Babak pertama di Kansas City Stadium pada hari Minggu hari ini berakhir imbang tanpa gol untuk kedua tim. Ekuador tampil lebih dominan dalam penguasaan bola sejak menit awal pertandingan dimulai. Mereka beberapa kali menekankan melalui pergerakan Einer Valencia serta Gonzalo Palta di lini depan. Informasi selanjutnya, penulis buku Komunikasi Politik dalam Kendali Algoritma, Al-Farisi Talib, mendorong penguatan literasi digital di masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadapi derasnya arus informasi yang beredar melalui berbagai platform digital. Menurutnya, masyarakat saat ini menghadapi dilema dalam membedakan informasi faktual dengan informasi yang mengandung hoax. Kondisi tersebut membuat ruang digital menyerupai lingkungan yang sulit dipahami dan ditetapkan pengguna. Dan kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, sensus ekonomi 2026 telah berjalan sejak 15 Juni serentak di seluruh Indonesia termasuk di Tarakan. Badan Pusat Statistika BPS Tarakan mengerahkan total 148 petugas pendata lapangan yang didukung oleh 21 pengawas serta 26 tenaga organik BPS. Seluruh petugas ini dipastikan menyisir 20 kelurahan yang ada di Tarakan secara serentak. Guna mengantisipasi adanya petugas renduan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, BPS Tarakan mengimbau bahwa warga mengenali atribut resmi yang dikenakan oleh petugas sensus 2026 selama masa pendataan dari rumah ke rumah. Dan teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di jam 10 pagi bersama aku, Theo, sekaligus menutup perjumpaan kita di sepeda. Thank you so much buat kamu yang stay tune dengan aku dari tadi subuh, teman Pro 2, sampai saat ini. Semoga weekend ini kamu happy dan semua aktivitas kamu juga berjalan lancar. Dan setelah ini jangan kemana-mana ya, goy, karena ada Kadayang yang nemenin kamu di santai siang. Kalau gitu, teman Pro 2, aku Theo pamit. See you and see you. Bye-bye.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Terus tujuh minggu Pradua FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pradua, bersama dengan punya periang, and welcome to Pradua Hitlist Indonesia. Ya, lebaran pertama ini kita buka selebar-lebarnya buat teman Pradua yang pengen request lagu ya. Tapi sebelumnya aku pengen say hi dulu sama kamu dan pengen tahu apa kabar dunia jiwa dan raga. Ya, selamat hari weekend. Ini adalah hari Minggu sebelum akhirnya besok kita menyambut Minggu yang baru. Dia memang di hari ini kreatif banget ya. Hari kita tuh agak sendu teman Pradua. Epic banget buat kamu yang pengen bangun siang. Enak banget cuacanya buat tidur lagi ya. Kecuali teman Pradua ternyata ada memang kerjaan di weekend, atau memang seorang morning person yang gak peduli cuacanya apa tetap bangun pagi. Ya udah gak apa-apa teman Pradua. Ada yang siapa pokoknya menemani kamu yang barangkali baru bangun selamat pagi. Atau ada yang baru tidur, habis begadang semalam, nonton bola, nonton apa teman Pradua? Waduh, jangan lupa istirahat ya. Untuk itu, dia yang bakal menemani ruang dengar kamu satu jam ke depan dengan deretan lagu di Pradua Hitlist Indonesia yang udah gak sabar juga menyapa kamu. Which is bentar lagi aku juga bakal up ya di story Instagram kita di LLRI Pradua Tarakan. Kamu juga bisa request langsung DM aja teman Pradua, pasti aku bacain dan bakal aku puterin lagu requestan kamu. Kita juga bakal nyapa-nyapa kamu di sini. Dan jangan lupa, dia gak cuma bakal nemenin kamu satu jam nih ya, dia bakal menemani kamu sampai jam 3 sore nanti pastinya di segmen-segmen lainnya di Santai Siang. So pastikan kamu stay tune terus ya di Pradua FM. Kita let's go ke next song dulu, ada BTS Live Kesan. Let's go.

our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

0: Hitlist.
1: Waktunya Fredua Hitlist. Dengan mudah. Sedangkan
0: Pro 2 Headless Indonesia kembali merapat bersama dayang teman Pro 2 yang masih setia menemani minggu siang kamu. Udah siap belum? Waktunya aku muterin lagu pertama yang di-vote sama teman Pro 2 di story Instagram @rriprodua Tarakan. Asli baru aku upload ya ini story, tapi udah banyak banget yang nge-vote. Thank you. Udah excited banget ya hari minggu ini. Kayaknya semuanya pada happy teman Pro 2. Relate sama kondisi cuaca kita yang tadi pagi mendung, ini makin siang udah mulai kelihatan panas-panas mataharinya, walaupun dengan awan-awan manjanya ya di atas. Bukan manja lagi ini mah, sebenarnya masih tebal banget sebenarnya awannya ya. But it's okay lah, kita kasih panas dulu siang hari kita dengan lagu romantis dari Samuel Cipta bertajuk Jagat Rasa. Thank you so much buat yang ngevote, karena banyak banget. Aku pengen say sorry, aku gak bisa sebutin semuanya, jadi perwakilannya. Thank you so much buat Kak Zania, ada Kak Zatio, Finovic, Sans Day, Akia Kansa, ada juga Kak Nurladia SR, Kak Jessoy 90, dan masih banyak lagi mewakili teman Pro 2 lainnya. Ya teman Pro 2, ini lagu romansa yang sebenarnya agak galau ya, tapi vibes itu romantis. Jadi ceritanya itu tentang orang yang selalu kembali ke hati yang sama meskipun udah berusaha pergi alias gamon. Gagal move on. Waduh, kamu gak yang nikmati hari minggu ini pada gamon? Pantas cuacanya kita agak sendu-sendu gitu ya. So yuk kita galau bareng-bareng sama Cipta, Jagat Rasa.

Waktunya Pro 2 Hit List. Rempono, hidup dua kali. Lagu ini keluaran tahun 2023 yang barusan membuat kita lebih calm down lagi ya menjalani minggu siang hari ini. And welcome back to Pro 2 Hit List Indonesia. And of course masih bersama Dayang juga menemani ruang dengar kamu, teman Pro 2. Nah, sekarang waktunya aku muterin lagu yang di-vote lagi sama teman Pro 2 di story Instagram @rriprodua Tarakan. Yang pastinya udah gak sabar banget ya pengen dengerin. Tapi sebelumnya aku nyorotin banget ya, untuk lagu sebelumnya kan kita muterin lagunya Samuel Cipta tuh, Jagat Rasa judulnya. Yang mana aku gak bisa nyebutin semuanya yang nge-vote karena super banyak banget ya kan. Nih makin kesini makin banyak lagi yang vote lagu itu. Jadi buat teman Pro 2 yang barangkali baru banget nge-vote lagunya Samuel Cipta, aku pengen klarifikasi di sini karena lagunya udah kita puterin di awal tadi ya. Sekarang waktunya aku muterin lagu kedua yang juga banyak di-vote sama teman Pro 2. Ada Vanessa Z featuring Roni Parlian dengan lagu hits keluaran tahun ini bertajuk Tekan Terulang. Thank you buat Katya Sonisa and juga Bags Radio.fm yang udah nge-vote lagu ini, mewakili teman Pro 2 lainnya yang juga banyak banget yang nge-vote. Tapi harus aku akui ini lagu galau lagi. Kayaknya memang lagu-lagu hari ini yang banyak di-vote sama teman Pro 2 yang galau-galau ya. Lagi kebawa suasana kayaknya sama cuaca kita yang lagi sendu banget, teman Pro 2. Saking galaunya kayak buat pengen tidur lagi ya. Saking galau dan sendunya. Mending tidurlah daripada nangis galau ya kan, teman Pro 2. Sebelum aku muterin lagunya, aku pengen kasih tahu. Jadi ini lagu tentang dilema perpisahan. Kamu pernah gak sih kayak menjalankan kisah asmara ya, kisah cinta yang lagi ada di ujung tanduk nih. Nah itulah intinya lagu ini. Jadi bingung mau bertahan atau melepaskan. Peluk jauh dulu buat kamu yang dilema ya. Dipikir-pikir lagi baik-baik dan obrolin baik-baik lah teman Pro 2. Semoga segera menemukan jawaban yang pas, yang semestinya juga dilakukan supaya gak ada penyesalan di ujung jalan. Oke, yuk siap-siap aja kita dengerin perpaduan vokal lembutnya Vanessa dan suara rock khas Roni yang strong banget lewat lagu Takkan Terulang. This is for you. Enjoy.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Pradua Hitlist Indonesia kembali merapat bersama Dayang setelah baru saja mendengarkan lagu cinta bertajuk Mantra by Diman Syahla itu, Pak. Duh, Dayang dengerin lagu ini bawaannya tuh lebih adem ya rasanya, Tabang Pradua. Karena memang ini lagu didedikasikan buat orang-orang yang kita sayang. Misal teman Pradua ya, bersyukur banget dapat sosok orang yang entah udah jadi milik kamu gitu atau cuma HTS-an. Wah, kalau itu aku no comment ya teman Pradua. Ya intinya ini lagu kayak ungkapan rasa syukur lah atas kehadiran seseorang yang spesial banget, istimewa banget ya dalam hidup ini. Jadinya buat kita lebih happy, hidupnya lebih berwarna lagi, panjang umur orang-orang yang baik itu, semoga juga hadir di hidup teman Pradua. Barangkali belum ketemu orangnya, gak apa-apa teman Pradua, siapa tahu waktu kamu akan segera datang. Kita aminkan, amin. Nice song, siap-siap kita bakal disapa sama lagu romansa lainnya dari siapa ayo. Ini adalah lagu yang di-vote sama teman Pradua di story Instagram @rrpradua terakhir sama Kak Haisleri. Halo Haisleri, thank you udah nge-vote lagu Adrian Kali bertajuk 2001 kali. Ini baru juga ya Adrian itu rilis di tahun ini teman Pradua. Ya mana sebenarnya ini lagu relate banget sama kamu yang mungkin lagi menghadapi hubungan dengan segala dinamikanya lah ya. Ada rasa rumit, ada konflik ya, kelahi dikit-dikit. Kenapa tuh? Beda pendapat, salah paham, atau adu ego aja tuh, keras-kerasan kepala. Yuk, siapa yang paling keras kepalanya? Menurut aku biasa banget ya hal ini tuh terjadi dalam hubungan gitu. Hal yang biasa sebenarnya teman Pradua, tapi rawan. Nah, paham gak sih? Jadi ini sering banget terjadi, tapi rawan jadi kehancuran hubungan gitu. Banyak yang berhasil melewatkan, tapi banyak juga yang ujungnya kandas karena kayak capek banget kelahi itu, iya kan? Makanya aku harap di weekend ini ya, barangkali kamu lagi ada ribut sama doi, gak ada salahnya buat turunkan ego, ajak jalan, ajak ngobrol baik-baik lagi, mau dibawa kemana sih hubungan ini? Oke, teman Pradua, so kira-kira kamu pengen ngajakin doi jalan kemana tuh?

0: Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Naura Ayu, pemilik rindu. Ah, siapakah pemilik rindu itu, teman Pro 2? Welcome back to Pro 2 Hitlist Indonesia bersama Dayang. Dan kita udah di ujung waktu untuk Pro 2 Hitlist Indonesia kali ini. That's why aku bakal muterin satu lagu terakhir ya, yang di up di story Instagram @rrprodua_tarakan, yang juga menjadi salah satu lagu yang di vote sama teman Pro 2. Ada dari Bernadia, bertajuk Rapunzel. Yeah, ini lagu yang bener-bener sebelum rilisnya udah buat geger. Asli deh. Jadi kayak orang-orang tuh pada kaget kok Bernadia itu ada post gitu ya, foto cowok tapi blur mukanya. Terus ada juga orang yang kedapatan Bernadia lagi jalan sama sosok cowok gitu. Jadi bertanya-tanya lah orang, ya kan. Orang kira, wah, Bernadia kayaknya lagi menjalani hubungan nih, tapi hubungannya masih kayak perahasia gitu. Nah, tibalah waktunya saat orang-orang kaget banget karena cowok itu juga mempost foto dia dan Bernadia. Dan ternyata itu adalah Iqbal Ramadan, teman Pro 2. Patah hatilah yang cowok-cowok patah hati karena Bernadia udah punya dambatan hati. Yang cewek-cewek juga patah hati karena Iqbal juga udah punya dambatan hati. Ternyata enggak, mereka bukan lagi berhubungan. Mereka cuma lagi ada collab kerja aja, teman Pro 2, lagi ada project. Jadi Iqbal itu membintangi MV dari lagu Rabun Jauh ini. Jadi gitu ceritanya. Ya sudah, clear lah semuanya ya. Kalau teman Pro 2 termasuk di deretan barisan patah hati enggak? Waduh, kalau iya berarti mungkin udah terjawab ya. Tapi banyak juga yang justru kayak kecewa, kirain betulan gitu, karena ada yang dukung juga, teman Pro 2. Ya, apapun itu, intinya karya inilah yang lahir sebenarnya. Sekali juga lagu ini menutup segmen Pro 2 Hitlist Indonesia, dan waktu kita beralih ke next segmen di Pro 2 Hitlist Mancanegara. So, this is for you, Bernadia, Rabun Jauh.

our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Kamu merapat lagi yuk bersama Dayang. And welcome back to Pro 2 Hitlist. Jam 11 siang kita buka lembaran selanjutnya di Pro 2 Hitlist mancanegara. Thank you buat teman Pro 2 yang udah join ya di Pro 2 Hitlist Indonesia sebelumnya. Rame banget yang join. Asli ratusan orang. Thank you so much. Sorry, aku gak bisa nyebutin semua satu-satu teman Pro 2, tapi semoga udah terwakilkan ya. Nah, untuk di Pro 2 Hitlist mancanegara kali ini juga gak kalah seru, harusnya gak kalah rame ya kan. Aku udah up beberapa lagu kece yang bisa langsung kamu vote aja tuh di story Instagram @rriprodua_tara kan. Aku spill gak nih? Spill ya. Ada Olivia Rodrigo dengan lagu Drop Dead, Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me, Atadi Swims with Mr. Know It All, and Nona Rollerblade. Buruan vote sekarang juga teman Pro 2. Kamu juga bisa request loh melalui DM. Langsung aja DM, aku baca, aku puterin lagunya, aku juga pasti bakal sapa-sapa kamu di sini. So, siap-siap mengudara satu jam ke depan bersama Dayan di Pro 2 Hitlist mancanegara. Kita mengudara dulu bareng lagu pertama kita, ada Pink Sweets featuring Rahmania Asrini dengan I Feel Good.

Chatlist Mancanegara. Asik banget ya barusan kita dengerin lagu apa dari China's Blue featuring William Singh dengan tajuk Mama. Lagu ini sekurang tahun 2017 nih teman Pro 2. Gak masalah ya, kita agak throwback dikit ke tahun 2017, zaman dimana aku masih SMA ya kayaknya. Masih seru-serunya gitu. Dengerin di tahun ini juga kayaknya masih asik banget, dan gak sadar ternyata udah bertahun-tahun berlalu. Anyway, welcome back to Pro 2 Hits Mancanegara, masih bersama Dayang di sini. Waktunya aku muterin lagu pertama yang udah siap banget meluncur menyapa teman Pro 2 di ruang dengar ini, dari Olivia Rodrigo dengan tajuk Drop Dead. Sebelum aku putarin, aku pengen say hi and thank you so much buat teman Pro 2 yang udah join, udah support aku juga di sini, karena asli yang ngevote lagu ini banyak pol. Dan aku harus minta maaf lagi karena aku gak bisa say hi ke semuanya teman Pro 2, jadi perwakilan aja. Thank you so much buat Kak Nabila, ada Kak Poli, Ali underscore Sela, Kak Dadi 062, Novi Jova FSL, dan masih banyak lagi. Aku gak bisa sebutin satu-satu saking banyaknya, semoga udah terwakilkannya. Thank you so much. Ini adalah lagu tentang cinta, kamu yang jatuh cinta sama orang gitu ya, tapi sekaligus juga rasa cinta itu malah buat overthinking. Kamu pernah gak sih kayak gitu teman Pro 2? Kamu kayak sadar nih, okay, aku lagi fall in love, tapi di saat bersamaan kamu juga kayak mikir, duh ini mau dibawa kemana ya perasaan ini? Kalau aku terima takutnya malah nanti buat aku patah hati. Pokoknya gitu ya, semua rasa tuh hadir di saat kita jatuh cinta. Iya happy-nya, iya juga senyum-senyum mesemnya, iya juga kayak kepikiran banget gitu. Di sisi lain juga banyak khawatirnya gitu teman Pro 2. Ya menurut aku sih kalau baru banget jatuh cinta, ya lihat dulu udah perkembangan kedepannya ya. Ini orang yang kamu cinta ini sosoknya bakal red flag atau green flag. Green flag itu sih saran aku, jangan langsung-langsung aja teman Pro 2. Karena kayaknya tahun 2026 menurut aku, kalau menjalin hubungan cuma just for fun, aduh say goodbye deh, mending cari yang bener-bener aja ya kan. Tapi samping itu, yuk kita rasakan dulu happy-nya Olivia Rodrigo yang tertuang dalam lagu ini. Ini buat kamu, Throw That.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Produa Hitlist Mancanegara kembali merapat yuk bareng Dayan di Produa Hitlist Mancanegara special weekend bersama teman Produa pastinya yang setia banget temenin aku di sini. Thank you so much. Nah, dari tadi kan sebelumnya kita udah muterin lagu-lagu tentang cinta dan lagu-lagu tentang rindu tadi juga sejam sebelumnya di Produa Hitlist Indonesia. Kali ini aku pengen ngajakin teman Produa yang lagi punya semangat-semangatnya untuk olahraga di hari ini. Ini lagu yang lagi hype banget ya, sampai kayak aku tercandu-candu teman Pro 2 lagi viral juga di sosial media dari Nona bertajuk Rollerblade. Dengerin Rollerblade pasti satu kata yang terucap di kepala apa? Udah siap belum? Udah siap belum? Asli ini lagu candu banget ya. Thank you so much buat teman Pro 2 yang udah nge-vote lagu ini mewakili teman Pro 2 lainnya ya. Ada myradio.fm kayak Jane Clitsty dan juga Bexradio.fm yang udah mewakili teman Pro 2 lainnya. Jadi memang ini lagu tentang jalan-jalan naik sepatu roda ya, intinya itu. Makanya judulnya ya Rollerblade alias sepatu roda gitu. Aku udah lama banget gak main sepatu roda. Terakhir kali itu SMA waktu di kampung halaman, karena aku gak punya sepatu roda di sini. Gara-gara lagu ini viral, aku jadi kepengen beli sepatu roda lagi teman Pro 2. Karena sepatu rodaku udah terendam banjir di Malino, jadi udah rusak gitu ya, jadi butuh yang baru. Siap-siap deh, aku bakal segera juga buatin tren lagu ini sih. Aku lagi FOMO juga ini. Teman Pro 2 sendiri gimana? Udah join tren Rollerblade belum? Kalau misalnya belum, kita dengerin dulu lagunya yuk, untuk menggugah semangat kita di siang hari ini. So, udah siap belum?

Bro Juhilis, Mancanegara. Kembali berapat bersama dengan setelah barusan kita dengerin lagu upbeat yang asik banget ya teman Bro Juhilis. Dari S1 featuring Evelyn and Dylan dengan Tajuk Beat Together. Ya, lagu yang mana ini menjadi harapan aku juga buat kita berdua ya. Kita berdua gak tuh. Kita sama-sama di ruang denger ini bisa selalu bersama. Panjang umur sehat selalu. Amin. Kita lanjut lagi yuk ke lagu selanjutnya. Ini lagu keluaran tahun ini teman Pro 2 dari Ariana Grande bertajuk Hey That I Made You Love Me. Thank you so much buat teman Pro 2 yang udah nge-vote lagu ini ya di sosial media kita. Ada Kak Archipelago Totser, Kak Gali Ihsan, thank you. Eh, suka banget sih sama suaranya Ariana. So aku juga suka banget sama lagu-lagunya teman Pro 2. And finally dia rilis lagu baru ini ya, dimana ini itu karya perpaduan antara kisah putus cinta ya, broken heart, dengan vibe synth pop 80-an dan metafora mendalam tentang hubungannya sebagai figur publik. Jadi kayak ada dua makna sebenarnya di lagu ini, dimana kayak hubungan yang toksik ya, jadinya kayak wah benci banget deh aku bisa buat orang ini jatuh cinta sama aku karena aku gak suka bagaimana cara dia mencintai aku. Mungkin kamu pernah ada di titik itu teman Pro 2. Ya aku saran kamu pikirkan baik-baik lagi deh untuk melanjut hubungan itu, atau mungkin komunikasi lebih baik lagi ya sama orang itu. Nah di sisi lain juga ini nyorotin perannya Ariana gitu sebagai figur publik, dimana ada fans-fans yang fanatik banget sampai mengganggu privasi dia banget teman Pro 2. Jadi ini lagu ditujukan dengan dua pendekatan itu ya teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 sendiri yang mungkin hari minggu ini sedang merasakan hal yang sama, lewat lagu ini pastinya bisa ngertiin kamu banget. Dengerin deh.

di Wesel Wesel Sabil bersama Permia Teman Pro 2, masih bersama Dayang tentunya di Santai Siang. Teman Pro 2, kayaknya seru banget ya hari Minggu kamu, seru banget gak? Jangan-jangan ada yang baru bangun, jadi belum kerasa serunya. Aduh, siang banget ya. Ini udah mau sore BTW, jam 2 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi aku gak mungkin ngucap

Selamat pagi buat kamu yang baru bangun, melainkan selamat siang menjelang sore teman Pro 2 yang udah stay tune juga bareng Dayang dari tadi. Wah, dan sebelumnya kita kan bahas satu film yang lagi hype banget nih di bioskop, yaitu Toy Story 5 tuh. Buat kamu yang mau nonton, silakan nonton teman Pro 2. Itu bisa semua umur, bisa ajakin adik kamu nonton atau pacar kamu yang jomblo, ya udah sama teman, sendirian juga oke. Yang penting kamu ada budgetnya aja sih ya teman Pro 2. Pertanyaannya gimana kalau nggak pengen nonton itu? Tenang, hari ini banyak banget film yang seru di bioskop Tarakan ya. Kalau misalnya kamu pengen film horor, ada Colony. Ini tuh film horor dari Korea, teman Pro 2. Tapi ini untuk 13 tahun ke atas ya. Film horor, action, sci-fi, and thriller. Jadi ini bukan horor komedi, pasti horor yang buat kamu tegang-tegang. Nah, ada juga dari Indonesia, judulnya Cerita Lila. Ini horor juga, asli horor teman Pro 2. Jadi aku saranin kamu jangan sendirian ya kalau nonton film yang satu ini. Gimana kalau pengen nonton yang ngakak-ngakak? Ada Warkop DKI, viralin dong. Ini horor juga tapi komedi gitu. Jadi horornya gak akan terlalu buat kita merasa terhantui banget ya. Nonton sendiri juga it's okay sih menurut aku kalau ini teman Pro 2. Tapi tetap ada horornya. Buat kamu yang tetap takut, yang penting ada horornya, ya udah ajak teman juga buat nonton. Sore ini ada nih, masih ada, semoga masih ada kursi juga sih buat kamu. Ada juga film action crime thriller dari The Furious. Ini adalah film yang lagi asik-asiknya juga ya. Dan juga banyak banget juga yang review films ini teman Pro 2. Aktornya ada Sahae Jack Bun Tanaki, Choi Iwanaga, Kwa Chung Ying, Brian Lee, dan masih banyak lagi buat kamu yang mungkin suka banget nonton. Dan selain Toy Story, kita juga punya film animasi lainnya, yaitu Garuda di Dadaku. Kalau ini animasi Indonesia, dia filmnya komedi fantasi ya, tentang orang yang main bola, anak-anak main bola gitu. Pokoknya seru banget ya. Pas banget juga lagi momen Piala Dunia ya, semua orang bahas bola hari ini. Nah, jadi kamu gimana? Ada enggak nih film yang pengen kamu nonton? Atau mungkin kamu nonton semua filmnya di malam ini? Gacor juga ya kamu.

0: itulah aku Rini, kolaborasi BOA FM dengan Otto Ibrahim. Terima kasih atas segala atensi yang diberikan. Mari kita masyarakatkan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: Seratus UFM, Pro 2 Tarakan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Dikutip dari rri.co.id, informasi pertama. Komitmen menjaga warisan budaya lokal ditegaskan Polda Kaltara melalui penyelenggaraan perlombaan tradisional Sumpit Dayak dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di Makobrimob Yon Apelopor, Tanjung Silor pada Sabtu 20 Juni kemarin. Lomba yang resmi dibuka Kapolda Kaltara Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi ini diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Utara. Geliat itu menjadi bukti bahwa olahraga tradisional masih memiliki tempat di tengah arus modernisasi. Informasi selanjutnya, Francesco Bagnaia meraih kemenangan sprint MotoGP perdana musim ini di sirkuit Pernos pada Sabtu 20 Juni kemarin. Pebalap Ducati itu menahan tekanan Ai Ogura dan Marc Marquez, sementara Marco Bezzecchi harus terjatuh. Teman Pro 2, Bagnaia memulai balapan dengan baik setelah menyalip pole sitter Ai Ogura saat start. Ia lalu mengatur ritme di bawah tekanan Marquez sepanjang lomba sprint. Balapan berlangsung hati-hati karena perbedaan strategi ban di barisan depan. Teman Pro 2, sementara itu Raul Fernandez finish ke-6 setelah sempat diragukan setelah menjalani operasi usus buntu. Sedangkan Enea Bastianini, Fermin Aldeguer, dan Ben Binder meraih poin terakhir pada balapan sprint MotoGP Ceko 2026 itu. Informasi terakhir teman Pro 2, peringatan Hari Ayah Sedunia atau Father's Day berlangsung pada tepat hari ini, 21 Juni 2026. Momen ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada sosok ayah. Berbeda dengan banyak negara lain, Indonesia memiliki Hari Ayah Nasional yang diperingati pada setiap 12 November. Meskipun begitu, banyak masyarakat Indonesia yang juga ikut merayakan Father's Day Internasional. Hal ini sebagai bentuk penghargaan kepada ayah dan kakek, termasuk figur ayah, meski bukan saudara, yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Sekian Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang, dan sekaligus aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Stay tune karena setelah ini kamu bakal dengerin Top 20 Indonesia and Mancanegara live dari Pro 2 Jakarta. Dan setelahnya jam 5 sore kamu bakal disapa sama Kak Desi yang bakal menyapa kamu di next segment. Well, waktunya aku mendarat dan istirahat. Thanks for your time. Aku Dayang penyiar yang pamit. Happy weekend and happy for you. Bye-bye.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi ini sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana ya, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. It's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke, ya udah kalau gitu sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

0: musisi 19 sekaligus merupakan new entry kita yang kedua. Ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: Kalau kamu udah familiar sama lagu ini, ya memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Okay? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number 16.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu, itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa, Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi, dan mungkin nggak cuma di Jakarta aja tapi di kota-kota ya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: di ujung doa yang ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priyadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: banget karena kalau tadi di posisi 11 rabun jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10. Kini

0: kalau ditanya ya seberapa suka aku sama Sheila on Seven, dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on Seven promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on Seven? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on Seven dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VIP nonton performance Sheila on Seven. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: Man Pro 2. Ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan? Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan? Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chart top 20. Tapi kalau ngeliat Indahku sih emang kayak sosoknya tuh perfect tuh banget ya. Udah cantik, suaranya bagus, baik, ramah. Aduh, sempurna banget deh. Itu kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini, spesial buat kamu.
1: Number 2. Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi, posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabunjauh, posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan, posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Lioda Teganya Kau, posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Raim Laude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita Teman Pro 2, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim La Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman berdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Elandi Krisnandar, teman berdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin pre-chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: Kita semua berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boleh nawai.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk Alia Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk, ada Sina Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Kedelapannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Belanjut terus di chart 52 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya, ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Force yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9 ya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Ricky Lani itu memproduksi dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman-teman, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman-teman. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit 107 FM, Pro 2 Tarakan.

Lagu yang satu ini jangan sampai lolos. Tetap di sini di Flashback Hits.

sore buat kamu semuanya nih. Gimana weekend kamu hari ini, Tom Bro 2? Gak kerasa ya, karena udah jam 5 sore aja nih. Dan aku, Desi, yang nemenin kamu di sore ceria tentunya di segmen Pro 2 Hitlist, segmen Flashback Hitlist untuk hari Minggu ini, yaitu 21 Juni 2026 nih, teman Pro 2. Dan gak kerasa ya, teman Pro 2 ya, besok tuh dari Senin aja ya. Nah, daripada ribet ya kan, teman Pro 2, mikirin besok Senin, tugas lagi, ya kita santai sejenak dulu aja. Yang penting ambil posisi duduk kamu yang enak, yang nyaman, atau posisi rebahan kamu senyamannya kamu aja deh. Karena di sore ceria kali ini pastinya MD kita udah ngumpulin lagu-lagu yang hits-hits pada zamannya. So langsung aja aku puterin buat kamu semuanya, teman Pro 2, dari Shakira dengan Cannot Remember.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Flashback Hits.

Masih di Flashback Hits Teman Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang temenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu enggak sih sama band Niji? Ini tuh salah satu band legendaris asal Jakarta yang dibentuk tahun 2002 nih, Teman Pro 2. Dan band ini tuh memang punya segudang lagu hits yang membekas banget ya di hati mungkin kita semua ataupun kakak-kakak kamu mungkin nih, Teman Pro 2, kalau misalkan kamu Gen Z saat ini. Nah, formasi klasiknya ini memang digawangi oleh Giring di vokal, Ariel dan Rama pada gitar, Andro pada bass, dan juga Adri pada drum, dan Randy pada keyboard disnya nih, Teman Pro 2. Nah, mereka ini selalu sukses menyuguhkan aksi panggung yang energetik dan juga lagu-lagu yang ikonis nih, Teman Pro 2. Tapi untuk ngomongin soal Niji, Teman Pro 2, ada satu lagu yang rilis tahun 2009 dan pastinya ini sering banget lagunya itu masuk ke dalam playlist, dan juga lagu ini tuh berjudulnya Ku Takkan Bisa. Ini tuh liriknya dalam banget, Teman Pro 2. Dimana kisahnya ini tentang seseorang yang merasa emang benar-benar gak bisa ngejauh ataupun ngelepas diri dari pasangannya. Dan meskipun dirinya udah berulang kali disakiti dan dikecewakan, tapi rasa cinta yang terlalu besar ini membuat tetap bertahan dan

gak mampu untuk pergi. Duh, ini sih sebenarnya lagu kalau sekarang kayak definisi bucin banget yang bikin nyesek banget ya Tom Pro 2 ya. Nah, kira-kira nih di sini siapa sih kamu yang relate banget sama lagu ini? Daripada kamu ngebucin sendiri ataupun ngerasa galau sendirian, langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Yuk, dengan Niji, Kutakan Bisa.

Flashback Hits Gimana tuh Pro 2, setelah denger intro piano yang ceria terus ada lirik dengarkan curhatku, itu kayak terngiang-ngiang pas lalu gitu ya. Pasti kamu juga langsung otomatis pengen ikutan nyanyi gak sih? Nah apalagi kan kalau bukan lagi lagu legendaris yang tadi kita denger, yaitu Dengarkan Curhatku dari Viera Tell, yang dulunya ini dikenal dengan nama band Viera nih Tom Pro 2. Tapi Tom Pro 2 tau gak sih kalau lagu super ikonis ini itu ciptaan dari Kevin Aprilio, dimana ini juga merupakan single debut dari album perdananya mereka yang bertajuk My First Love, yang dirilis pada tahun 2009 silam nih teman Pro 2. Dan emang lagu Dengarkan Curhatku ini emang punya daya tarik yang luar biasa banget ya teman Pro 2. Ditambah aransemen musiknya yang ceria, nuansa pop ala Disney, ini kayaknya sempurna banget ya sama karakter vokal dari Widi ya teman Pro 2 ya. Karena saking melekatnya di hati para pendengarnya, juga saking seringnya dibawain nih lagu Dengarkan Curhatku ini, itu tuh sampai bertransformasi jadi salah satu lagu wajib di panggung kalau mereka ini lagi off air nih Tom Pro 2. Dan liriknya juga emang berkisahkan tentang curhatan cinta remaja ya, dan dijamin sukses banget deh Tom Pro 2, bikin kita semua ini ngerasa balik lagi ke saat itu gitu kan Tom Pro 2. So abis dari Viera, sekarang kita lanjut ke Butterfly. Nah ini tuh lagu manis dan romantis dari penyanyi Sivia Azizah yang dirilis pada tahun 2021 nih Tom Pro 2. Dimana lagu ini juga menceritakan tentang perasaan cinta yang sederhana namun luar biasa, serta mengisahkan kebahagiaan dari penyanyi sendiri yaitu Sivia bersama dengan sang suami. So langsung aja aku puterin buat kamu semuanya, Sivia dengan Butterfly.

Masih di Pro 2 Flashback Hits Tom Pro 2. Dan kalau tadi lo ngomongin soal lagu cinta yang bikin berbunga-bunga ya, lagu Semenjak Ada Dirimu yang dinyanyikan oleh Anditi, ini tuh awalnya tuh dipopulerkan oleh penyanyi berbakat Andi Arfianti atau yang lebih akrab dikenalnya itu dengan nama Anditi Tom Pro 2. Dan lagu ini tuh manis banget dan masuk ke dalam album musik pertamanya Anditi bersama dengan Yovie Widianto yang berjudul Beda dan resmi dirilis pada 10 Januari 2007 lalu ya Tom Pro 2 melalui Yovie Widianto Music Factory. Dan rilisnya itu hampir selama kurang lebih 2 dekade lalu ya Tom Pro 2 ya. Tapi lagunya sekarang ini di remake kembali oleh Yovie Widianto. Dan dalam project spesialnya ini Yovie juga menggandeng grup musik favorit yaitu Hi-Fi. Dan pastinya kolaborasi ini tuh benar-benar jenius ya Tom Pro 2, karena karakteristik dari Hi-Fi sendiri yang terkenal selalu tampil fun dan juga ceria, ini udah sukses menyulap lagu yang Semenjak Ada Dirimu yang dari lagu dinyanyikan oleh Anditi, dan versi baru ini sekarang jadi punya vibe yang lebih segar, modern dan juga penuh warna nih Tom Pro 2. So selanjutnya aku langsung ke lagu berikutnya, yaitu Raisya dengan Serba Salah.

lagu yang satu ini jangan sampai lolos. Tetap di sini di Flashback Hits.

Dan Top Pro 2, kita beralih ke lagu selanjutnya, yaitu lagunya Sherina dengan Pergilah Kau. Tapi emang sebelumnya nih Top Pro 2 ya, kekuatan media sosial itu emang gak ada lawan ya, karena sering banget nih sekarang-sekarang ini lagu-lagu lama yang punya lirik mendalam itu mendadak naik lagi nih, disukai sama lintas generasi. Kayak fenomena lagunya Sherina ini yang berjudul Pergilah Kau ini. Meskipun lagu ini tuh aslinya udah dirilis dari tahun 2009, tapi belakangan ini lagu Pergilah Kau ini tuh terpantau kayaknya kembali viral ya, mondar-mandir di FYV TikTok kita ya, Tom Pro 2 ya. Karena rame banget netizen yang menggunakan lagu ini tuh sebagai backsound untuk konten-konten yang memang bercerita tentang perjuangan menghadapi toxic relationship, kayak kisah perselingkuhan juga, sampai proses berat untuk bisa move on nih Tom Pro 2. Tapi emang gak heran sih Tom Pro 2, karena lagu ini tuh kembali relate sama banyak orang. Karena lewat lagu Pergilah Kau ini, Sherina juga dengan sangat luar biasa menyampaikan pesan yang kuat banget tentang keberanian. Sebuah pesan agar kita tuh bisa berani untuk mengambil langkah tegas untuk melepaskan pasangan yang emang toksik gitu loh, keluar dari hubungan yang gak sehat, dan akhirnya memilih untuk lebih menghargai serta mencintai diri sendiri. So teman Pro 2, langsung aja aku puterin buat kamu Sherina dengan Pergilah Kau.

Teman Pro 2, kita berada di lagu flashback hits yang terakhir, yaitu lagunya Samsons dengan Kenangan Terindah. Lagu ini tuh dirilis tanggal 29 November 2005 silam ya teman Pro 2. Dan ini juga merupakan lagu utama dari album debut mereka yang berjudul Naluri Lelaki, dengan vokalis pertamanya yaitu Bams nih teman Pro 2. Dan lagu ini juga menceritakan tentang kenangan indah dari sebuah cinta sejati yang telah hilang. Meskipun hubungan tersebut tuh telah berakhir ya teman Pro 2, tapi akan selalu mengenang masa-masa kebersamaan mereka sebagai memori atau kenangan terindah dalam hidupnya. Dan lagu ini juga di remake kembali atau dibawakan kembali oleh penyanyi yang saat ini yaitu Petrus Mahendra atau yang dikenal dengan nama panggungnya Mahen. Itu di Februari lalu ini membuat para penggemarnya ini terseduh-seduh ya, karena ia merilis kembali single Samson dengan judul Kenangan Terindah yang begitu mendayu-dayu. Dan udah pasti dari kamu semua ini udah sering dengar lagu ini. So langsung aja aku puterin buat kamu Samson dengan Kenangan Terindah, sekaligus juga penutup di Pro 2 Flashback Hit List hari ini. Tapi kamu jangan geser frekuensi kamu, karena aku masih temenin kamu sampai jam 8 malam nanti di Sore Ceria.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Suara Ceria Tom Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, kemarin kan ada sempat lihat, udah lihat di YouTube atau belum nih? Karena Yura Yunita ini dia tuh membuat sebuah pertunjukan musik live yang syahdu dan juga ini berkonsep unik teman Pro 2, yaitu melalui meluncurkan series video live performance terbarunya yang judulnya tuh Main ke Rumah. Nah, ini tuh di share sama Yura Yunita ini melalui kanal YouTube pribadinya, yaitu karena program main ke rumah ini itu konsepnya sengaja dibuat santai ya teman Pro 2, untuk mengangkat kebersamaan yang pastinya intim tanpa ada sekat antara tuan rumah dan juga musisi-musisi keren yang diundang untuk berkolaborasi di dalamnya nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2 tau gak sih, untuk episode perdananya ini Yura tuh langsung banget ngadirin grup band rock indie yang lagi naik daun, yaitu Perunggu sebagai tamu pertamanya. Dan dalam sesi yang hangat itu juga Yura Yunita sama Perunggu ini memilih untuk membawakan ulang lagu hitnya Perunggu yang berjudul Mau Jadi Apa, dengan sentuhan aransemen baru yang seger banget nih teman Pro 2. Dan kolaborasi ini tuh benar-benar memberikan warna yang beda banget ya, karena lagu aslinya Mau Jadi Apa sendiri itu kan sebenarnya udah populer ya, dan udah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube nih. Tapi pas dibawakan di program ini, itu tuh perpaduan vokal Yura Yunita sama vokalnya Hasmaul Ibrahim dari Perunggu itu terdengar lebih menyatu dan harmonis gitu Tom Pro 2, dan berhasil menghadirkan nuansa megah dan emosional yang belum pernah ada sebelumnya. Aduh, jadi penasaran gak sih Tom Pro 2? So, sebelum kamu tengok-tengok YouTube-nya Yura Yunita, aku puterin lagu buat kamu.

0: Saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 bersama aku, Desi. Info pertama tahun Pro 2, planet Mars yang identik dengan warna merah ini merupakan planet keempat dalam sistem tata surya kita setelah Bumi yang memiliki karakteristik serta struktur geologis yang dinilai paling mirip dengan planet tempat tinggal kita. Informasi yang kedua tahun Pro 2, periode rotasi planet Mars diketahui hampir serupa dengan planet Bumi. Jika di Bumi satu hari penuh diselesaikan dalam waktu 24 jam, maka untuk satu hari di planet Mars, waktu yang dihabiskan hanya sedikit lebih lama, yaitu setara dengan 24 jam lebih 37 menit. Dan informasi yang terakhir tahun Pro 2, planet Mars memiliki lapisan atmosfer yang sangat tipis dengan tingkat tekanan udara hanya 0,7% dari tekanan atmosfer Bumi. Kondisi ini menyebabkan Mars menjadi wilayah yang sangat dingin dengan suhu rata-rata permukaan mencapai minus 62 derajat Celcius, bahkan suhu tersebut dilaporkan dapat merosot tajam hingga menyentuh minus 120 derajat Celcius saat memasuki musim dingin. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 bersama aku, Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa baca di website rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan Mas

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Masih di Sore Ceria Tom Pro 2. Dan mungkin bagi kamu nih Tom Pro 2 yang suka banget sama film Indonesia, kamu harus siap-siap ya, karena rumah produksi yang terkenal banget dengan karya-karya kerennya yaitu Imaginary ini baru aja memperkenalkan proyek film terbaru mereka yang unik banget, judulnya Operasi Pesta Copet nih Tom Pro 2. Dan film ini bergenre drama komedi, bakal mengangkat kisah yang anti mainstream nih Tom Pro 2, yaitu tentang petualangan sebuah komplotan pencopet yang nekat melancarkan aksi mereka di tengah-tengah kemeriahan sebuah festival musik raksasa. Dan menariknya lagi, film ini tuh dijadwalkan bakal resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2026 mendatang. Sekaligus juga menjadi debut penyutradaraan dari sutradara Edi Kemot nih Tom Pro 2. Dan gak tanggung-tanggung ya Tom Pro 2 ya, karena jajaran pemainnya ini tuh diisi oleh bintang-bintang muda berbakat. Di antaranya dari Iqbal Ramadan, Christo Immanuel, Zulfa Maharani, hingga Kawai Labiba nih. Nah, lewat teaser poster yang baru aja dirilis, penampilan para pemainnya tuh langsung sukses nih bikin heboh netizen, karena mereka tampil dengan karakter yang beda-beda banget nih dari peran-peran sebelumnya. Dan salah satu yang paling mencuri perhatian adalah gaya barunya Iqbal Ramadan yang kelihatan panglingin banget dan jauh banget dari citra cowok kalem yang selama ini tuh melekat pada dirinya nih Tom Pro 2. Pastinya dengan mengambil latar belakang festival musik Pesta Pora yang super megah, Operasi Pesta Copet ini juga hadir sebagai tontonan segar yang apik untuk menggabungkan gemerlapnya dunia festival musik, balutan komedi yang bisa bikin mengocok perut nih, juga selipan kritik sosial yang tajam banget nih tentang realita hidup nih Tom Pro 2. Jadi film ini tuh gak cuma bakal menghibur kita lewat aksi nekat para pencopet di antara puluhan ribu penonton ya, tapi juga mengajak kita melihat lebih dekat sisi kehidupan di balik hiruk-pikuk industri hiburan nih. Wah, jadi bikin penasaran nih Tom Pro 2. Tapi sebelumnya kamu jangan geser frekuensi kamu, karena aku masih temenin kamu di Sore Ceria. Ya.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Masih di Sore Ceria teman Pro 2 dan saatnya sekarang kita ke musik aktif. Nah, teman Pro 2 ini ada musisi dari Gubuk Derita, yaitu yang merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenekraf di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdananya yang berjudul Perm Selatan. Dan lagu Perm Selatan ini juga mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan. Dengan membawa genre musik reggae dan juga rap, Gubuk Derita berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. So langsung aja teman Pro 2, aku puterin buat kamu semua Perm Selatan dari Gubuk Derita.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Nah, teman Pro 2, kalau tadi kita udah ke Papua Selatan, sekarang kita masuk ke Sulawesi Tengah nih, teman Pro 2. Kementerian Ekonomi Kreatif ini juga melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri terutama bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Rival Himran dan juga The Box. Nah, langkah ini tuh merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional nih, teman Pro 2. Dan dua musisi yang terpilih yaitu Rival Himran dan The Box Band ini mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah dengan kedalaman budaya dan juga semangat kepahlawanan modern. So, teman Pro 2, lagu-lagu aktif kreatif musik atau musik aktif ini gak hanya kamu bisa dengerin di Pro 2 ataupun Eri Tarakan ya, tapi kamu juga bisa dengerin di Spotify maupun nonton videonya di YouTube channel. So, langsung aja aku puterin musik kreatif, musik aktif buat kamu dari Rival Himran dan La Vita Bella.

Masih sore ceria Tom Pro 2. Wah Tom Pro 2, gak kerasa ya. Ternyata sudah jam 7:58 menit waktu Indonesia Tengah nih. Dan ini tuh benar-benar gak kerasa kebersamaan kita di sore ceria hari ini udah harus berakhir di sini nih Tom Pro 2. Tapi terima kasih banyak ya Tom Pro 2 buat semua yang udah dari tadi sore udah setia banget nih buat nemenin aku dari awal jam 3 tadi sampai dengan sekarang. So Tom Pro 2, aku Desi harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Tapi jangan pernah geser frekuensi kamu Tom Pro 2, karena setelah ini tentunya rangkaian program malam ini tuh masih bakal seru abis. Karena setelah ini di jam 8 nanti akan ada Pro 2 Indie langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan setelah itu juga kamu akan ditemenin di Jaga Malam dengan Kartini. So teman Pro 2, terima kasih banyak. Aku Desi pamit undur diri, happy weekend, dan jangan lupa semangat untuk besok teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama sama Kangga malam hari ini yang bakal nemu sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakal ngobrolin tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, serta pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya kita buat investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau mau fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman berdua di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Produ FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: 107 FM Pro 2 Tarakan.
2: Saatnya berbagi cerita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Cerita Bareng Pradua. Di segmen jaga malam kali ini bareng aku Kartini, teman Pradua. Iya, dan apapun aktivitas kamu saat ini, semoga malam ini menjadi ruang yang nyaman untuk beristirahat sejenak dari segala kesibukan dan hiruk pikuk dunia. Walaupun sebenarnya suasana di weekend, teman Pradua. Dan malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sederhana banget ya, tapi sering banget nih diam-diam tinggal paling lama di hati kamu. Tentang rindu, bukan rindu yang bisa langsung ditelepon, bukan rindu yang bisa langsung ditemui, tapi rindu yang entah harus dibawa kemana gitu, teman Pradua. Karena orang ya mungkin yang dirindukan sudah jauh gitu, sudah berubah atau bahkan sudah gak lagi menjadi bagian dari kehidupan kita. Teman Pradua, ada satu hal yang unik banget tentang rindu tentunya, dimana semakin kita berusaha untuk melupakannya, terkadang justru itu semakin sering ia muncul ya, teman Pradua, datang lewat lagu mungkin ya, lewat foto lama yang tiba-tiba ada aja muncul ya, dan juga lewat tempat yang mungkin pernah dikunjungin bareng. Jadi susah move on ya. Tapi teman Pradua ya, anehnya rindu itu sering datang tanpa permisi loh. Saat kita sedang sibuk, tiba-tiba dia muncul. Jadinya ya merenung, kepikiran ya teman Pradua. Apalagi kalau udah di jam-jam segini nih yang waktunya istirahat, karena besok udah hari Senin lagi. Kayaknya untuk mengingat hal itu bikin kita jadi terjaga ya teman Pradua. Overthinking, sulit untuk tidur cepat juga. Dan saat malam mulai sepi, ia mengambil tempat paling depan di kepala. Pernah gak teman Pradua? Pastinya pernah dong. Dan kalian sedang membuka galeri ponsel berniat mencari foto tertentu ya, tapi tanpa sengaja kamu menemukan foto lama. Jadi ingat kenangan lama gak sih teman Pradua?

0: capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.
2: Cerita Bareng Pro 2.
3: Cerita Bareng Pro 2.
2: Ada cerita apa hari ini?
3: Ada cerita apa hari ini?
2: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

Yes, Mom Pradua, kita masih di cerita bareng Mom Pradua. Dalam hidup kita pasti pasti bertemu dengan banyak orang ya, Mom Pradua. Ada yang datang hanya sebentar, ada yang tinggalnya tuh cukup lama, ada yang meninggalkan jejak yang bahkan bertahun-tahun. Lalu masih bisa kita rasakan, Mom Pradua. Terkadang yang paling dirindukan itu sebenarnya bukan orangnya sih, Mom Pradua, tapi tentang perasaan ketika bersama dengan orang tersebut. Yes, perasaan aman, nyaman ya. Perasaan kalau hidup itu terasa lebih ringan, Mom Pradua. Mungkin juga ada sahabat yang dulu setiap hari bersama Mom Pradua, sekarang bahkan sudah jarang banget saling menyapa. Apalagi kalau misalnya waktu zaman sekolah dulu, ya zaman kuliah, itu kemana-mana harus selalu bareng. Sekarang udah sibuk dengan kerjaan masing-masing, dengan keluarga masing-masing. Jadi kayak ada sekat gak sih, Mom Pradua? Berasa kayaknya udah semakin berjarak gitu ya. Nah, mungkin ada seseorang yang dulu menjadi tempat bercerita Mom Pradua, sekarang hanya menjadi nama yang sesekali itu muncul di ingatan Mom Pradua. So, hidup ya memang seperti itu ya. Gak semua orang yang datang itu akan selalu menetap, Mom Pradua. Dan gak semua cerita tentunya akan berakhir seperti yang kita harapkan. Tapi sebenarnya ini bukan berarti semuanya sia-sia, karena setiap pertemuan selalu meninggalkan pelajaran berharga. Dan setiap perpisahan itu selalu mengajarkan sesuatu yang berharga juga, Mom Pradua. Terkadang kita berpikir ya, gimana sih kabarnya sekarang? Apakah dia masih baik-baik saja ya? Atau mungkin dia sudah bahagia dengan hidupnya gitu, Mom Pradua? Dan apakah dia masih mengingat hal-hal kecil yang dulu pernah kita lakuin bersama? Yes, pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih ya, mungkin gak pernah mendapatkan jawaban, tapi tetap hidup di dalam kepala kita, Mom Pradua. So ya, tidak semua cerita membutuhkan akhir yang jelas sebenarnya. Dan beberapa cerita ya memang cukup menjadi bagian dari perjalanan hidup aja, Mom Pradua.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang, bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba, dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool!

0: Anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita.
2: Di Cerita Bareng Pro 2,
1: ceritakan ceritamu. Ya.

Yes, teman berdua. Ketika berbicara tentang rindu ya, di mana kebanyakan orang itu langsung memikirkan seseorang, teman berdua. Padahal sebenarnya tidak selalu tentang seseorang ya. Rindu itu kadang kita merindukan masa kecil, merindukan rumah, merindukan suasana ketika hidup terasa lebih sederhana, dan merindukan hari-hari ketika belum banyak tuntutan. Tentunya belum banyak tanggung jawab ya, teman berdua. Dan tentunya yang paling penting, belum banyak kekhawatiran sih kalau aku. Karena teman berdua, ada yang merindukan waktu berkumpul bersama keluarga lengkap ya, merindukan masa-masa sekolah dan masih banyak lagi. Dan kalau malam ini kalian sedang merasakan itu, kamu harus percaya teman berdua, kalau kamu itu gak sendirian. Tentunya banyak banget orang dewasa yang diam-diam merindukan dirinya yang dulu ya, merindukan tawa yang lebih lepas ya, hati yang lebih ringan teman berdua, terus hidup yang dimana tuh adem ayem aja gitu ya, gak kayak akhir-akhir ini mungkin yang terlalu banyak drama dan juga terlalu banyak lika-likunya teman berdua. Tapi ya namanya hidup pastinya terus berjalan ya teman berdua. Dan kita juga harus terus melangkah, bukan berarti untuk melupakan, tapi melainkan membawa kenangan itu sebagai bagian dari perjalanan kita teman berdua. So, karena kenangan terbaik bukan yang membuat kita terjebak di masa lalu, tapi yang membuat kita bersyukur pernah memilikinya.

0: Kita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Cerita Bareng Pro2.
1: Cerita Bareng Pro2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro2. Ceritakan ceritamu.

0: cowok nyari masalah mulu, mending nyari duit.
1: Wahai.
0: Kok gitu?
2: Cerita bareng Pro2. Ceritakan ceritamu.

FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita masih dicerita bareng teman Pradua bahwa rindu memang gak selalu punya tempat untuk pulang. Dan malam ini kita belajar banyak hal ya teman Pradua. Gak selalu punya kesempatan untuk bertemu, gak selalu memiliki akhir yang kita inginkan, tapi itu gak membuatnya menjadi sesuatu yang buruk. Karena rindu itu adalah bukti teman Pradua kalau pernah ada seseorang yang berarti, pernah ada momen yang berharga, dan pernah ada waktu yang begitu membahagiakan hingga masih kita kenang sampai hari ini. Dan kalau malam ini kalian sedang merindukan seseorang ya, atau merindukan masa-masa yang indah waktu dulu teman berdua, doakan yang terbaik ya. Kalau kalian sedang merindukan rumah, semoga segera ada kesempatan untuk kembali. Dan kalau kalian sedang merindukan diri kalian yang dulu, percaya deh teman berdua, sebagian dari diri itu masih ada di dalam diri kamu ya, sampai hari ini. Dan sebelum kita berpisah teman Pradu malam ini, aku ingin meninggalkan satu kalimat untuk teman Pradu ya. Tidak semua rindu harus sampai kepada seseorang. Ada rindu yang cukup tinggal di hati, mencari kenangan, lalu mengajarkan kita arti menghargai setiap pertemuan. So, teman Pradua, terima kasih ya untuk semua cerita yang sudah masuk malam ini. Dan tinggi juga buat teman Pradua yang udah tetap stay di 107 FM, udah nemenin aku di cerita bareng teman Pradua juga. Dan yang pastinya jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal ada cerita penutup hari. Jadi pantengin terus ya, Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang yang

Hai teman berdua, selamat malam. Gak terasa hari ini udah sampai di penghujung malam ya. Dan tentunya langit perlahan menjadi gelap, jalanan mulai sepi dan satu persatu aktivitas mulai berhenti. Mungkin ada yang sedang rebahan sambil memainkan ponsel, ada yang baru pulang kerja setelah shift malam, ada yang masih menyelesaikan tugas,

atau mungkin ada yang sedang menikmati malam sambil mendengarkan suara radio menemani sebelum istirahat. Apapun yang terjadi hari ini, satu hal yang pasti tak memperah dua. Kamu sudah berhasil melewati satu hari lagi. Ya, mungkin terdengar sederhana ya. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Karena kita gak pernah benar-benar tahu perjuangan apa yang sedang dijalani seseorang. Ada yang hari ini mungkin tersenyum di depan banyak orang, padahal hatinya sedang berusaha kuat. Ada yang terlihat baik-baik saja, padahal sedang memikirkan banyak hal sekaligus. Dan ada juga yang malam ini sedang bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sudah melakukan yang terbaik?

Pradua, terkadang kita tuh terlalu keras ya sama diri sendiri. Kita sering banget fokus pada hal-hal yang belum berhasil. Sampai lupa nih untuk menghargai hal-hal yang sudah berhasil yang kita lewati. Kita sibuk menghitung kekurangan, sampai lupa kalau ada banyak hal yang sebenarnya sudah kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. So, ketika target belum tercapai, pasti kita menyebut itu adalah sesuatu yang gagal, teman Pradua. Ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, kita merasa tertinggal. Dan ketika kita melihat pencapaian orang lain, kita merasa mulai mempertanyakan perjalanan kita sendiri. Padahal hidup bukan perlombaan yang mengharuskan semua orang sampai di garis akhir pada waktu yang sama. Setiap orang punya waktunya masing-masing, teman Pradua. Punya jalannya masing-masing, cerita yang berbeda. Ya mungkin hari ini bukan harimu. Dan tapi bukan berarti semuanya berakhir hari ini, teman Pradua. Karena hidup tidak berhasil atau tidak berhenti hanya karena satu hari yang terasa berat. So, hidup tidak selesai hanya karena satu kegagalan. Dan mimpi tidak hilang hanya karena satu langkah yang belum selesai. Seringkali kita lupa kalau hal penting ya, yang paling indah tentang hidup adalah kesempatan. Yes, kesempatan untuk memperbaiki, untuk terus belajar, dan untuk memulai lagi. Dan setiap kali malam datang, tentunya hidup selalu memberikan hadiah yang sama kepada kita.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: kuat. Selain itu, kidal.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Teman Pro 2, kalau hari ini mungkin terasa berat, jangan terburu-buru ya untuk bisa menyimpulkan bahwa semuanya akan selalu seperti ini. Karena malam ini hanyalah jeda teman Pro 2, tapi bukan akhir dari sebuah cerita. Dan ketika matahari kembali terbit esok pagi, tentunya dunia akan kembali membuka pintunya dan memberikan kamu kesempatan baru dan juga harapan baru, dan memberikan kemungkinan-kemungkinan baru yang mungkin belum bisa kita lihat malam ini. So, terima kasih ya untuk semua perjuangan yang sudah kamu lakukan hari ini. Terima kasih karena tetap melangkah meski pelan. Dan sebelum kita berpisah malam ini, izinkan aku meninggalkan satu kalimat untuk teman Pradua. Kalimatnya, gak apa-apa jika hari ini belum sesuai rencana. Sebab selama kamu masih diberi kesempatan untuk bangun esok pagi, hidup masih memberi kesempatan untuk mencoba lagi. Dan terima kasih teman Pradua sudah menemani aku di cerita penutup malam hari ini. Selamat beristirahat, dan jazz musik setelah ini bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan. Stay tune terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
0: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari. Setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang yang baik.

Ya semua berdua, sudah bermodi jam 12 malam. Sudah waktunya Kartini harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih dan nemenin aku ya di segmen jaga malam malam ini. Dan selamat beristirahat teman berdua. So, sudah waktunya aku harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Terus tuh cuman guys Pro 2 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Happy Monday bersama dengan punya perayaan di sepeda selama pagi teman Pro 2. Apa kabar dunia, jiwa dan raga? Udah bangun kamu jam segini? Wah, udah siap-siap mau pergi kerja ya? Atau mungkin ada yang masih nikmati libur sekolah? Ada juga yang masih ujian. Ada yang udah kelar ujiannya teman Pro 2. Wah, kayaknya Senin hari ini tuh beragam banget ya. Semangat deh kamu, apapun kegiatan kamu ya. Mau itu berkegiatan sekali di outdoor, di kantor, di kampus, di sekolah, maupun juga ya teman Pro 2 yang lagi nganggur. Wah, ada mungkin yang waktu off-nya itu di hari Senin ya. I feel you teman Pro 2. Kadang-kadang aku juga off di hari Senin sih. Jadi nikmati aja apapun itu. Dan yang siap pokoknya menemani ruang dengar teman Pro 2 sampai jam 10 pagi nanti dengan berbagai aktivitas yang ada. And so pasti gak cuma kita ngebacot, Dayang juga bakal menyapa kamu dengan berbagai informasi update supaya kamu tuh gak kudet. Dan of course kita juga bakal ditemenin sama deretan lagu terbaik Pro 2 FM Tarakan. Kayak barusan kita dibuka dengan Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Setelah ini kamu bakal disapa sama suaranya Bara Suara dengan tajuk Pancarona. Kemudian Didi Aditya featuring White Chorus dengan tajuk Jaga Nafas. Dan setelahnya kamu bakal dengerin tausiah inspirasi kalbu tentang kisah sahabat cilik Nabi yang akan dibawakan oleh Ustadz Johan Saputra Halim. So pastikan kamu stay tune terus ya di Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang muda belia. Disebutkan bahwasanya beliau adalah sosok yang senantiasa berkhidmah kepada Nabi, senantiasa membantu Nabi setiap hari, memenuhi kebutuhan-kebutuhan Nabi setiap harinya, sampai menyiapkan sandal yang akan digunakan Nabi, sampai kepada air wudhu yang akan digunakan oleh Nabi untuk bersuci di malam hari. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami begitu cinta kepada Rasulullah SAW. Beliau faham bahwasanya kecintaan kepada Rasulullah SAW akan mengundang kecintaan Allah. Untuk itulah beliau mewakafkan waktunya setiap hari untuk berkhidmah dan membantu Nabi SAW. Bahkan disebutkan sampai raga dan jiwanya begitu fokus dan begitu dicurahkan sepenuhnya untuk Rasulullah SAW. Suatu malam beliau menunggu di pintu rumah Nabi SAW, berjaga-jaga sekiranya Rasulullah SAW membutuhkan sesuatu. Namun pada malam itu beliau hanya mendengar Rasulullah SAW senantiasa berzikir menyebutkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, sampai tidak disadari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami tertidur karena saking lelahnya. Rasulullah SAW yang melihat kondisi Rabi'ah bin Ka'ab begitu iba. Tentu saja Rasulullah SAW sebagai figur yang juga tidak hanya sebagai seorang nabi, beliau juga sebagai seorang pendidik, murabbi. Beliau iba kepada Rabi'ah dan ingin memberikan hadiah kepada Rabi'ah bin Ka'ab. Maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami suatu ketika mengisahkan tentang dirinya. Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Suatu ketika aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang memenuhi kebutuhan beliau, membawakan air wudu untuk beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertanya kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, sal, mintalah sesuatu wahai Rabi'ah, aku akan memberikanmu hadiah. Namun apa yang engkau inginkan?" Rabi'ah ketika itu tidak langsung menjawab. "Sa'unzur fi amri ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta u'allimaka bihi." "Berikan aku waktu sejenak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan berpikir." Rabi'ah mengatakan, "Fakultu fi nafsi anna hadhihi dunya munqati'atun za'ila." Aku berkata dalam hatiku, kalau aku meminta sesuatu berupa hadiah dari perkara duniawi, aku tahu bahwasanya hal-hal yang sifatnya duniawi ini akan sirna, akan fana. Maka aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As'aluka ya Rasulullah murafaqataka fil jannah." Aku meminta kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kiranya aku bisa bersamamu di surga kelak. Tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terheran dengan jawaban Rabi'ah, seorang sahabat yang masih muda belia. Disebutkan kira-kira usianya ketika itu antara 6 sampai 10 tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada Rabi'ah, "Awa ghaira dhalik?" Apa ada permintaan selain itu wahai Rabi'ah? Karena pada dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan hadiah kepada Rabi'ah, mungkin pakaian baru atau sendal baru atau yang semisalnya. Namun jawaban Rabi'ah sungguh luar biasa. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad disebutkan Rasulullah bertanya kepada Rabi'ah bin Ka'ab, "Man amaraka bihadha?" Siapa yang mengajarkanmu untuk meminta

0: Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Muslim, fa'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad disebutkan, inni fa'il. Fa'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud. Saya akan melakukannya wahai Rabi'ah, saya akan mendoakanmu agar engkau benar-benar bisa bersamaku, menemani aku di surga kelak. Namun wahai Rabi'ah, tolonglah aku, bantulah aku dengan cara engkau memperbanyak sujud. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan yang dimaksud memperbanyak sujud di sini bukan hanya sekedar sujud, tapi memperbanyak sujud di dalam salat. Artinya, wahai Rabi'ah, hendaklah engkau melakukan banyak salat-salat sunnah di samping salat-salat yang diwajibkan. Perbanyaklah sujud dengan melakukan salat sunnah. Disebutkan bahwasanya salah seorang perawi dari hadis ini mengatakan semenjak hari itu senantiasa Rabi'ah bin Ka'ab sampai akhir hayat hidupnya senantiasa terlihat banyak melakukan salat. Lihatlah bagaimana pengaruh tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat. Dari kisah ini kita juga bisa mengambil pelajaran yang berharga. Bahwasanya cita-cita tertinggi adalah surga yang tertinggi. Lihatlah bagaimana Rabi'ah bin Ka'ab memahami hal ini. Beliau meminta surga yang tertinggi. Dari kisah ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada Allah semata. Kemudian kepada amal soleh yang kita lakukan. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Rabi'ah. Fa'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud. 'Ala kathrati sujud. Engkau harus banyak melakukan sujud dalam salat wahai Rabi'ah. Engkau harus banyak melakukan amal saleh. Rasulullah tahu bahwasanya dirinya akan wafat. Sepeninggal beliau, Rasulullah tidak ingin para sahabat bergantung kepada nabinya. Rasulullah ingin agar para sahabat bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bersandar kepada amal saleh yang mereka lakukan. Itulah sebabnya Rasulullah mengajarkan kepada Rabi'ah dan kepada kita semua untuk beramal saleh dan terus beramal saleh, memperbanyak sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekat kondisi seorang hamba dengan Rabb-nya adalah manakala dia sujud, meletakkan keningnya yang paling mulia di tempat yang paling rendah. Kemuliaan kita adalah manakala kita menghinakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal saleh. Semoga kisah ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita untuk bisa memotivasi kita senantiasa memperbanyak sujud dalam salat, senantiasa berdoa dan meningkatkan amal saleh. Dan kisah ini mengajarkan kepada kita betapa para sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka faham berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk cinta kepada beliau, dan dengan itu mereka berharap Allah mencintai mereka. Bagaimana cara kita berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau saat ini telah wafat? Ketahuilah, cara kita berkhidmah kepada beliau adalah dengan mentaati beliau, dengan mengikuti perintah beliau, mengikuti sunnah beliau. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasulullah berupa perintah, maka ambil dia, jadikan dia sebagai petunjuk. Dan apa-apa yang beliau larang, tinggalkan dia. Tinggalkan. Demikianlah cara kita berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan demikian kita bisa terhitung sebagai pengikut-pengikut beliau yang mencintai beliau dengan tulus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Jam 6 pagi, waktunya Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Dikutip dari RRI.id, informasi pertama, LPP RRI Tarakan bersinergi dengan TVRI Kalimantan Utara menggelar kegiatan nobar Piala Dunia 2026 di halaman kantor LPP RRI Tarakan pada minggu dini hari kemarin. FYI, kegiatan ini mengundang seluruh komunitas pemuda, pecinta sepak bola, dan warga kota Tarakan untuk hadir meramaikan acara. Teman Pro 2, agenda ini dirancang agar masyarakat bisa berkumpul. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penting bagi kedua stasiun penyiaran publik untuk memperkuat kedekatan bersama publik di Kaltara. Informasi selanjutnya, film animasi Toy Story 5 mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara. Film terbaru Disney dan Pixar itu meraih pendapatan sebesar 17,5 juta US dollar atau sekitar 311,9 miliar rupiah dari penayangan preview. Pendapat itu menjadikannya performa preview terbaik sepanjang tahun ini. Capaian itu melampaui Michael yang sebelumnya membukukan 12,6 juta US dollar atau setara 224,6 miliar rupiah dari penayangan awal. Anyway, Toy Story 5 juga mencatat performa preview terbaik kedua dalam sejarah Pixar. Di mana teman Pro 2, rekor sebelumnya masih dipegang oleh Toy Story 4 yang membuka penayangannya. Film ini juga berpeluang menjadi pembukaan terbesar tahun 2026 yang saat ini ditempati oleh The Super Mario Galaxy Movie. Informasi terakhir, masyarakat diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Paparan panas berlebih dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan resiko dehidrasi. Disampaikan ahli kesehatan masyarakat Yusuf Kristianto saat berbincang dengan Pro 3 RRI kemarin, saat kondisi kemarau panjang, debu dan polutan di udara juga cenderung meningkat. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan pernapasan. Untuk itu, penggunaan masker disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan, terlebih saat kamu beraktivitas di luar ruangan. Sekian Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Stay tune, kita ke next segmen masih di Spades. Selamat pagi, teman Pro
1: 2. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, ada yang baru bangun. Waduh, semoga gak terlambat ya. Mungkin masih banyak waktu untuk kamu persiapan diri sebelum menjalankan berbagai aktivitas di hari Senin ini. Buat kamu yang masih libur sekolahnya ya. Atau mungkin kamu yang baru daftar kuliah, jadinya belum masuk kuliah, nganggur tuh kan. Mungkin Senin ini rasanya tetap hari Minggu ya. It's okay lah teman Pro 2. Tapi kamu tetap bangun pagi hari ini, pastinya ada plan yang harus kamu kerjakan ya kan. Makanya ada yang masih siap untuk menyapa kamu. Dan untuk jam 6 ini pengen sharing ke kamu, gimana ya kondisi cuaca kita pagi ini untuk mendukung berbagai mobilitas kamu dan juga aktivitas. Nah, kita lihat dulu yuk di jam 6 pagi ini teman Pro 2. Ini tuh berdasarkan prediksi BMKG ya. Sebenarnya sih prediksi BMKG pagi hari ini tuh ada hujan ringan. Dan ya, aku lihat di luar jendela aku, tepatnya di kantor LPPRRI Tarakan Kampung 4, hujan sih belum ada, tapi langitnya udah gelap banget. Aku rasa bakal segera turun hujan sih dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembapan 92% dan kecepatan angin 6,5 km per jam dari arah barat daya. Buat kamu yang mungkin segera pengen keluar rumah jam segini, saran aku sih bawa jas hujan ya, walaupun mungkin di luar rumah itu belum hujan teman Pro 2, karena ini langitnya udah gelap banget. But fun fact-nya ya, dari jam 7 sampai sore hari nanti kondisi Tarakan itu enggak akan ada hujan. Entar hujan nanti di sekitar jam 11 malamnya. Oke, teman Pro 2, jadi mungkin pagi ini agak menghambat kamu. Cuman buat kamu yang mungkin keluarnya di jam 7, jam 8, prediksi BMKG sih gak hujan ya. Ya, tapi seperti biasa, namanya Tarakan teman Pro 2, cuacanya memang labil banget. Walaupun pagi hari ini kita disambut sama yang mendung-mendung, gak apa-apa, kita kasih semangat dulu supaya kamu gak pengen tidur kembali. Ini Senin BTW, bukan Minggu. So, kita ngapit dulu bareng Golden by 100X HI Audrey Huna Ray Ami K-pop Demon Hunter Cast. Let's go!

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Radio FM teman terbaik kamu kembali merapat bersama Dayang di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 yang baru bangun atau udah bangun dari tadi, tapi jangan bilang kamu lagi scroll HP. Aduh, no ya. Teman Pro 2, kali ini aku pengen sharing ke kamu ada yang namanya formula 60 menit pertama setelah bangun yang ideal banget sih buat kamu bangun energi pagi hari. Which is ini adalah formula yang udah sering aku terapin di hidup aku.

badi ya teman Pro2. Bahkan ini juga disarankan sama beberapa dokter dan juga ahli kesehatan, ahli psikologi yang menyarankan buat teman Pro2 kayaknya juga bisa lakuin gitu. Dan karena bermanfaat buat aku, kali ini aku pengen sharing ke kamu. Jadi gambaran umumnya dulu deh, kenapa 60 menit pertama? Ya karena itu tuh kayak menentukan dimana sih kondisi mood dan juga kondisi pikiran saat kita dari bangun sampai sehari ke depan. Really? Iya teman Pro2. Jadi itu tuh kayak bisa bagi ya. Jadi 60 menit ini kita bagi 15 menitnya hidrasi alias minum, 15 menitnya stretching, dan 30 menit tersisanya itu bisa kamu ngelakuin berbagai persiapan atau refleksi teman Pro2. Ini waktu terbaik untuk mulai hari dengan tubuh yang lebih bugar. Jadi bangun tidur buka langsung scroll HP. Mungkin pegang HP cuma untuk matiin alarm aja. Setelah itu matikan HP kamu, jangan lanjut scroll HP, lanjut dulu minum dan ngelakuin beberapa aktivitas yang aku sebutin tadi. Biar makin jelas, kita bahas detailnya setelah yang satu ini ya. So don't get anywhere, kita dengerin dulu suaranya Rosa featuring MK, Kak Kliku dengan Sinaran.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman-teman terbaik kamu, baiklah bersama dengan yang setelah barusan kita dikasih semangat sama Charlie Puth dengan lagu hits keluaran tahun 2026 bertajuk Beat Yourself Up. Nah, supaya kita bisa beat myself up ya, kamu bisa beat yourself up teman para dua, alangkah lebih baiknya kita mulai mengatur diri kita ini ya, kehidupan kita, bahkan dari awal kita bangun. Nah, sebelumnya aku udah sharing ke kamu gambaran umumnya lah terkait dengan formula 60 menit pertama setelah bangun, yang ideal banget nih untuk kita bisa bangun energi ya. Yang jelas satu hal yang penting banget buat kamu tahu, no untuk scroll HP. Jangan, baru bangun kita masih oleng teman pro 2, kurang baik banget ya itu untuk kita langsung scroll HP. Justru itu malah mempengaruhi kita punya mood dan juga energi. Nah, hal yang biasa aku sering lakukan dan juga ini adalah hal yang disarankan oleh beberapa podcast dokter yang aku tonton tiap paginya dan juga ada dari beberapa website terpercaya, salah satunya dari Halodoc juga ya teman pro 2. Jadi yang pertama itu 15 menit untuk hidrasi. Oke, dari 60 menit kita bahas yang pertama dulu teman pro 2. Jadi 7-8 jam kita tidur semalaman ya. Tergantung sih kamu tidurnya berapa jam. Itu tubuh kita ngalamin dehidrasi ringan. Karena kan kita tidur gak makan dan minum tuh teman pro 2. That's why baru banget bangun setelah kamu matiin alarm ya, awali dengan minum 1-2 gelas air putih ya. Itu bisa tambah perasan lemon atau air hangat aja. Khusus untuk kamu yang punya ya gangguan asam lambung, aku gak saranin langsung lemon, cukup air putih aja ya. Mau air hangat ataupun air biasa itu udah oke banget untuk melancarkan metabolisme teman pro 2. Kalau aku pribadi biasanya 2 gelas tuh, tergantung kamu ya, beda orang rasanya tuh beda ya di perutnya. Next, kamu bisa cuci muka pakai air dingin untuk ngilangin rasa kantuk. Terus lakuin skincare dasar aja ya teman pro 2, apalagi buat kamu yang pengen menjalani berbagai aktivitas di hari Senin ini. Nah, sembari minum air atau cuci muka, jangan lupa buka jendela, karena sayang banget kita gak menghirup udara sepagi itu. Oke, buka jendela atau keluar rumah beberapa menit aja untuk terkena sinar matahari pagi juga kalau ada. Tapi pagi ini gak ada ya teman pro 2. Itu bisa bantu ngatur jam biologis. Memang sih sinar matahari pagi itu gak optimal untuk vitamin D. Vitamin D itu optimalnya di jam 9, 10, 11 teman pro 2. Tapi untuk pagi hari aku udah buktiin sendiri teman pro 2, itu bantu banget ngatur jam biologis dan benar-benar menghilangkan insomnia aku. Jadinya sekarang tidur aku tuh udah benar-benar baik polanya. Tidur awal, bangunnya pagi. Oke, next. 15 menit setelahnya kita ngapain ya? Kita bisa ngelakuin stretching. Kita bahas lain satu ini. Yuk, dengerin dulu Selena Gomez featuring to Maria Swift, Ocho Tristes.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool!

Program teman-teman terbaik kamu. Welcome back to Spada, masih bersama Dayang. And semoga lagu So Good by Sri Larsen featuring Tay Tulisan barusan bisa membuat kamu juga merasa feel good ya di pagi hari ini. Biar makin feel good lagi teman Pro 2, yuk kita biasakan pagi hari itu stretching. Kamu yang baru bangun tidur tadi ya, minum air putih sudah 1-2 gelas ya. Itu adalah menjadi bagian dalam formula 60 menit pertama setelah bangun yang ideal banget ya buat bangun energi. Yang mana ini adalah topik kita pagi hari ini teman Pro 2. Hal yang aku lakuin tiap hari juga ya, dan works banget ya aku. Makanya aku rekomendasiin juga ke kamu. Ada jurnalnya, ada juga disarankan oleh beberapa ahli kesehatan, beberapa dokter juga di podcast yang aku nonton teman Pro 2. Setelah sebelumnya kita bahas tentang hidrasi 15 menit pertama setelah bangun, 15 menit setelahnya ngapain? Ya stretching atau peregangan. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih kayaknya semua orang tuh saranin stretching, bangun tidur, olahraga, stretching gitu ya. Ya mikir aja sih teman Pro 2, kita semalam tidur 7 jam, 8 jam, itu benar-benar baring. Kita cuma pure baring gitu ya semalaman. Makanya dengan peregangan itu bisa hilangin kekakuan otot badan kita ini, dan juga lancarin sirkulasi darah. Buat kamu yang udah terlanjur pegel ya, pasti bisa bantu meredakan rasa pegel. Dan juga buat kamu yang mungkin kaku ototnya, itu bisa bantu untuk mencegah rasa pegel itu datang teman Pro 2. Kamu bisa stretching dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Disesuaikan aja. Kalau misalnya masih punya banyak waktu, aku saranin kamu ya udah lanjutin aja sama olahraga. Mau kardio atau beban terserah kamu teman Pro 2. Mungkin kamu juga punya punya ritual ataupun juga jenis olahraga sendiri yang kamu lakuin rutinitas, lakuin aja. Stretchingnya disesuaikan sama olahraga yang pengen kamu lakuin. Tapi buat kamu yang gak punya waktu gimana? Ya udah, cukup stretching aja berapa menit pun itu ya. Walaupun disaranin 15 menit, tapi disesuaikan aja sama waktu kamu teman Pro 2. Yang penting dari leher nih, kepala, pundak, lutut, kaki, semuanya dapat stretching. Leher kamu bisa putar aja secara perlahan ya, untuk meredakan ketegangan juga pegal-pegal. Begitu juga dengan bahu teman Pro 2. Untuk punggung kamu bisa pakai cat cow stretch ya, yoga ringan di atas kasur atau matras, itu buat lenturin tulang belakang. Banyak banget ya sekarang tutornya juga di YouTube supaya kamu nggak salah gerakan kalau misalnya aku jelasin di sini. Kaki bisa hamstring stretch, itu tuh simpelnya kayak cium lutut gitu loh teman Pro 2. Jadi kayak kamu duduk selonjoran gitu ya, terus kamu pegang ujung kaki. Itu rasanya enak banget pastinya. Oke, kalau sudah kita bakal lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu 15-30 menit untuk refleksi atau aktivitas pendukung. Ngapain ya enaknya di situ? Kita bahas selain satu ini ya. Kita kenesan dulu yuk, dengerin pikirannya matang by Perunggu. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

FM. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bersama Dayang di frekuensi 107 MHz Pro 2 FM Tarakan. Teman Pro 2, bangun pagi, gosok gigi, cuci muka. Jangan lupa mandi ya buat kamu yang beraktivitas di hari ini. Kalau buat kamu yang lagi enggak kerja, enggak sekolah, enggak kuliah, alias lagi off aja hari ini, ya udah terserah. Tapi saran aku ya, mau kamu yang kerja, aktivitas, yang lagi off di hari ini atau lagi nganggur aja gitu, yuk kita sama-sama coba nerapin hal baru di hidup kita. Salah satunya yaitu formula 60 menit pertama setelah bangun yang ideal banget buat bantu bangun mood dan juga energi kita. Pastinya ini berguna banget juga buat kesehatan mental kita teman Pro 2. Dan udah aku buktiin sendiri, udah aku lakuin, oke, beberapa bulan terakhir ini. Nah, setelah sebelumnya kita udah bahas 15 menit pertama untuk hidrasi. Apaan tuh? Ya, minum, cuci muka, teman Pro 2. Yang kedua, 15 menit kedua, yaitu stretching atau peregangan ya, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Yang ketiga apaan? 15-30 menit terakhir, itu bisa kamu ngelakuin refleksi atau aktivitas pendukung lainnya, kayak kamu prepare mandi dan segala macam, teman Pro 2. Yang biasa aku lakuin, aku tuh meditasi atau journaling teman Pro 2. Jadi cuman kayak duduk aja, aku buka jendela BTW sambil ngelihat yang hijau-hijau, karena puji syukur di sekitar rumah aku tuh banyak banget pohon-pohonnya, sambil hirup udara, sambil menyapa burung-burung, kupu-kupu pagi hari, itu nenangin banget asli deh. Sambil atur napas, ini benar-benar bisa bantu ngurangin stres teman Pro 2. Kalau memang kamu lagi kosong banget pengen dengerin podcast, bisa dengerin aja ya, matanya gak usah natap ke layar, oke? Mata kita fokuskan aja buat natap ke alam pagi hari ini. Bisa nulis jurnal ya, kalau misalnya kamu biasa nulis, atau to do list, kayak tulisin aja 3 prioritas utama yang pengen kamu selesain hari ini. Tulis apa yang kamu rasain, apa yang buat kamu bersyukur pagi hari ini. That's it, tulis itu aja teman Pro 2. Asli deh, ini bantu banget buat aku lebih meyakinkan diri untuk lebih siap menghadapi hari. Dan jangan lupa siapin sarapan, sarapan yang paling gizi dan kaya protein juga serat. Nah, kalau teman Pro 2 jam segini persiapannya udah nyampe ke menit keberapa nih?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Amanda Kaisa, lagi-lagi kamu. Buat kamu yang pagi-pagi udah kepikiran seseorang, waduh, awal banget start bucinnya teman Pro 2. Apalah daya, namanya kepikiran ya kan, gak ingat waktu, kadang dan situasi. But it's okay lah, welcome back to Spada. Masih bersama Dayang di frekuensi 107 MHz Pro 2 FM Tarakan. Supaya kamu agak berpikir

paling dikit ya dari segala hal yang menghantui kamu tadi. Buat kamu yang mau berpaling aja, kalau masih demen banget mikirin doi, ya udah silakan nikmati pagi hari ini teman pro 2. Tapi jangan sampai segala persiapan, prepare pekerjaan kamu terbengkalai cuman karena terlalu kepikiran gitu. Yuk kita kembalikan fokus kita pagi hari ini. Setelah kamu mungkin udah stretching, kita prepare sarapan pagi yang tinggi serat dan juga protein. Ini bisa bantu banget buat ningkatin fokus kamu supaya gak mikirin yang lain mulu ya kan. Gak salah juga sih, cuman yuk kita bantu lebih fokus aja teman pro 2. Jadi sarapan yang baik itu benar-benar bisa bantu kita lebih optimal menjalani hari. Contohnya yang kayak protein dan serat. Kenapa aku selalu saranin kamu ini teman pro 2? Karena inilah yang tubuh kita butuh di pagi hari. Apakah karbohidrat gak boleh? Bukan gak boleh teman pro 2, cuman dikurangin aja. Jangan terlalu tinggi karbohidrat atau tinggi gula ya, karena justru itu bakal buat kita lapar terus bawaannya, bahkan buat kita lebih ngantuk. Jadi kayak belum lagi jam makan siang, udah keroncongan duluan nih perut. Ayo, kamu kebiasaan gak kayak gini? Udah saatnya kita lebih prioritas protein dan juga telur. Padahal juga buatnya itu gak susah, simple aja. Kamu yang pengen saset protein dari telur aja, itu telur kamu rebus, ceplok ya, atau dadar omelet, udah bisa. Kalau kamu masih punya waktu dan rajin masak, ya udah bisa masak. Misalnya masih ada stok dada ayam mungkin di kulkas, masak tuh ayamnya. Ada tempe, tahu, potong-potong, masak juga teman pro 2. Atau telur yang kamu kreasiin aja. Oke, seratnya kalau kamu punya waktu, ya masak sayur. Sayurnya sayur apa? Semua sayur yang ada dalam kulkas kamu. Kenapa? Ini tanggal 20-an BTW. Aku tahu mungkin kulkasnya stoknya udah agak menipis gitu ya. Jadi apa yang ada aja. Kalau misalnya gak sempat masak, yang sat-sat buah pisang. Nah itu kayaknya gak pernah langka ya nih buah pisang. Di semua tempat orang jual sayur pasti ada pisang bergantung ya kan. Udah gitu murah pula tuh ya, dan enak pula rasanya. Bisa kamu makan bahkan sambil kamu nyetir mobil atau pas kamu udah sampai ke kantor. Jadi gak menghambat segala aktivitas kamu. Gimana teman pro 2? Kalau pagi hari ini kamu butuh sarapan yang sat-sat-sat-sat kayak aku sebutin tadi, atau kamu masih punya waktu untuk nyiapin sarapan di dapur?

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Alex Warman, Ordinary. Wah, lagu yang menggugah semangat kita ya, didengerin pagi-pagi gini teman Produa. Welcome back to Spade, selamat pagi teman Produa. Masih bersama Dayang. Ini lagu yang viral karena banyak banget dipakai orang-orang, apalagi artis-artis buat merit. Nah, banyak juga yang pakai untuk backsound prewed, ya kan? Atau backsound acara pas weddingnya. Ya, mungkin ini pertanda kamu harus masukin lagu ini ke dalam salah satu list lagu saat kamu wedding nanti. Buat kamu yang belum wedding loh ya, buat kamu yang masih jomblo, enggak apa-apa, fokus aja dulu menjalani hari ini teman Produa. Fokus untuk ngurus sendiri ya, fokus untuk ningkatin diri juga. Kita glow and grow up bareng di sini, dan kamu enggak pernah sendiri. Dan yang masih setia menemani kamu sampai jam 10 pagi nanti pastinya always di Produa FM, supaya kamu enggak merasa sendiri. Karena jomblo itu bukan sebuah kesalahan teman Produa. Dua. Semua orang punya waktunya masing-masing. Tinggal kita nantiin aja ya. When ya kita pakai lagu ini di acara wedding kita.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

selamat pagi teman Projua. Masih bersama dengan frekuensi 107 MHz Projua from Tarakan. Duh teman Projua, makin kesini nih cuaca kita makin mendung ya. Tadi sempat gerimis juga loh, tipis-tipis. Tapi sekarang sih gerimisnya udah enggak ada nih di Kampung 4. Tempat kamu gimana teman Projua? Siapa tahu di tikungan Kampung 4 sini ya, beda cuaca kita. Makanya aku saranin kamu, buat kamu yang mungkin udah di kantor, ya udah selamat gitu kan. Tapi buat kamu yang ternyata jam segini baru banget mau berangkat, jangan lupa bawa jas hujan walaupun di rumah kamu gak hujan. Takutnya di tengah jalan kamu kehujanan teman Projua, karena cuaca kita memang lagi cukup mendung gitu ya. Apalagi sempat juga prediksi BMKG tadi kalau ada potensi hujan. Meskipun memang di jam 7 ke atas prediksinya sih bakal cerah berawan, but it's okay lah. Aku harap kamu selamat di jalanan ya, jangan ngebut-ngebutan walaupun mungkin agak terlambat. Yang penting keselamatan, itu yang diutamakan teman Projua. Udah sarapan? Udah. Kalau belum sempat, bawa sarapannya ke kantor, entar kamu makan di situ. Oke, teman Projua, semangat menjalani hari ini. Aku harap hari ini bisa selancar mungkin dan kamu bisa happy menjalani hari dan bisa bersyukur, happy, banyak hal yang membuat kamu merasa lebih hidup dari hari-hari kemarin. Sepakat? Ya, sepakat. Biar makin enjoy lagi, aku kasih satu lagu untuk kamu menghadapi hari yang cukup mendung ini, dari Nadif Basalamo feat Aziz Harun and Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Happy listening!